0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi petang ini bersama keluarga besar Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1 orang Selangor. Koperasi dari ta'awun kepada kesejahteraan ummah. Apa sebenarnya koperasi? Bahasa mudahnya, koperasi ialah perusahaan milik bersama yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan dan aspirasi ekonomi serta sosial anggotanya melalui usaha bersama. Seorang mungkin mempunyai 100. Kalau seorang-seorang kecil, ya, 100 tu kecil nilainya. Tapi kalau ada 5,000 atau 10,000 orang bergabung, jangan pandang rendah nilai 100 tadi, ya. Inilah kekuatan koperasi yang kecil apabila bersendirian boleh menjadi besar apabila disatukan. Tetapi koperasi bukan hanya tentang modal, ia tentang manusia, tentang amanah, tentang demokrasi, tentang kebersamaan dan tentang bagaimana kekayaan dapat memberi manfaat kepada lebih ramai umat. Kita kena lihat, ya, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat koperasi? Yang ini kita kena tepat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum wujud koperasi moden seperti hari ini. Tetapi nilai yang menjadi roh koperasi sangat dekat dengan ajaran Islam. Sebab itu Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'ala birra wa taqwa." Dan hendaklah kamu saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Surah Maidah ayat 2. Lihat pula, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, baginda mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin datang meninggalkan harta dan Ansar daripada di Mekah, ya, Muhajirin datang meninggalkan harta yang ada di Mekah dan pergi ke Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibantu oleh kaum Ansar di Madinah. Muhajirin datang meninggalkan harta dan kehidupan di Mekah. Ansar membuka ruang, membantu dan berkongsi peluang. Tetapi Islam tidak mahu manusia selama-lamanya hanya menerima bantuan. Kita tengok dalam sejarah penghijrahan tersebut, seorang sahabat Nabi bernama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, apabila ditawarkan bantuan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu, beliau menghargainya tetapi memilih untuk berusaha. Beliau berkata, "Zalluni ala saf, tunjukkan aku di mana kedai, di mana pasar." Lalu beliau berniaga sehingga menjadi antara sahabat yang berjaya. Masya Allah. Di situ kita lihat ada solidariti, tetapi ada juga produktiviti. Ada bantuan, tetapi akhirnya manusia diperkasakan supaya mampu berdiri. Itulah roh ekonomi umat. Dan kalau kita melihat, ya, negara-negara yang berjaya hari ini, hari ini koperasi bukan gerakan kecil-kecilan. Di banyak negara maju, koperasi mempunyai peranan besar dalam pertanian, keuangan, insurans, peruncitan, perumahan dan perkhidmatan. Kita boleh belajar, ya, daripada Mondragon di Spanyol, sebuah ekosistem koperasi pekerja yang berkembang merentasi industri keuangan dan pendidikan. Begitu juga di Jepun, kita boleh tengok gerakan koperasi mempunyai kedudukan penting khususnya dalam sektor pertanian dan kepenggunaan. Maknanya, koperasi bukan ekonomi kelas kedua, Kalau diurus dengan profesional, berintegriti, menggunakan teknologi dan mempunyai skala, koperasi boleh menjadi kuasa ekonomi. Di Malaysia pula, kita mempunyai gerakan koperasi yang telah lama menjadi sebahagian daripada pembangunan ekonomi rakyat. Di bawah angkasa, kita ada koperasi sekolah, kita ada koperasi penjawat awam, koperasi pertanian, koperasi kredit, koperasi kariah masjid, koperasi komuniti. Dan di peringkat nasional, ya, angkasa memainkan sebagai badan puncak gerakan koperasi negara. Tetapi cabaran kita sekarang ialah koperasi tidak boleh sekadar bernostalgia dengan kejayaan semalam. Koperasi mesti masuk ke dunia AI, digitalisasi, e-dagang, fintech, food security, kesihatan, pendidikan, pelancongan, logistik, dan ekonomi hijau. Koperasi mesti menjadi bisnes entiti yang kompetitif tetapi tidak kehilangan jiwanya, iaitu manfaat bersama. Jadi saya nak pesan pada anak-anak muda Malaysia, ya, jangan dengan dengar perkataan koperasi terus bayangkan kedai sekolah jual pemadam, jual pen, jual buku, latihan sahaja. Itu sebahagian kecil sejarah kita. Koperasi masih masa depan boleh mempunyai aplikasi, platform digital, data, AI, pertanian pintar, logistik, tenaga hijau, malah perniagaan merentas negara. Anda, anak muda, ada teknologi. Generasi terdahulu ada pengalaman. Kita gabungkan kedua-duanya, jangan sekadar mahu menjadi pekerja dalam ekonomi. Jadilah pemilik bersama dalam ekonomi. Dan jangan hanya bertanya berapa keuntungan aku dapat, tapi kita kena tanya berapa ramai manusia mendapat manfaat daripada kejayaan kita bersama. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, nenek moyang kita sudah lama memahami satu perkara. Sebab itu orang Melayu ada pesan, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. Itulah bahasa budaya kita. Islam menyebutnya ta'awun. Dunia moden menterjemahkannya melalui pelbagai bentuk ekonomi bersama, termasuk koperasi. Jadi saya tinggalkan satu nukilan. Apabila seorang menjadi kaya, sebuah keluarga mungkin berubah. Tetapi apabila sebuah komuniti membina kekuatan ekonomi bersama, satu generasi boleh berubah. Koperasi bukan sekadar bagaimana kita membahagikan keuntungan. Koperasi ialah bagaimana kita menyatukan kekuatan supaya kesejahteraan tidak berhenti pada seorang tetapi mengalir kepada lebih ramai umat di negara kita. Daripada aku menjadi kita, daripada bantuan menjadi kekuatan, daripada ta'awun menjadi kesejahteraan.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Simpangan Kuchai, Salak Selatan ke Istana Ling, juga Chan Sau Ling ke Jalan Istana. Sila ambil perhatian, jalan raya bukan lintah lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, selamat pagi. Ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Kini kami kembali dalam jam yang ketiga antara lagu-lagu yang

0: Sembang Itu Seh.
1: Baik, jom kita sambung semula Wan. Sembang bersama dengan rakan-rakan pendengar kita di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor ini. Topik kita, apa beza sambutan Hari Kemerdekaan pada zaman kita dahulu dengan zaman sekarang ini. Apa yang anda rindukan dulu? Kalau macam saya dulu rindukanlah, tadi saya dengarkan lagu Warisan kan? Itu zaman-zaman pentomik dululah. Nak menunjukkan pengorbanan pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk memastikan kita terus berada dalam keamanan yang kita dah nikmati selama 69 tahun ni.
2: Zaman sekolah dulu macam-macam pentomim, sketsa, drama.
1: Tahun bulan-bulan kemerdekaan ni lah kita akan dengarkan puisi.
2: Ya.
1: Deklamasi saja. Pantun. kan. Inilah zaman-zaman musim-musim untuk kita hidupkan budaya, identiti kita sebagai rakyat Malaysia, orang Melayu dan sebagainya. Baik, ada seseorang orang di talian sekarang ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Hafiz.
1: Ya, waalaikumsalam. Okey, abah apa khabar? Sihat?
3: Alhamdulillah, Hafiz.
1: Abah hari tu saya dengar itu coaches untuk Sukma, betul ke?
3: Macam
1: mana? Hari tu ada jadi jurulatih untuk Sukan Sukma, betul ke? Orang lain cakap, saya ni menyampaikan je.
3: Tak ada.
1: Oh, tak ada. Betul lah. Tersalah info lah tu. Takut. Okey, Abah. Apa beza bulan kemerdekaan yang Abah sambut zaman bujang dengan sekarang? Sebab setahu Abah saya, dulu, Abah dulu pun seorang tentera juga.
3: Dia banyak bahas cerita ni. Ni Abah dulu pernah menyambut hari kemerdekaan yang pertama di Stadium Merdeka.
1: Baik, iaitu dah banyak edisi dah Abah cerita. Mungkin ada cerita yang lain pula Abah. Saya tahu tu Abah menjadi saksi pada tahun 1957 tu. Abah dari Negeri Sembilan pergi ke Dataran Merdeka, betul?
3: Betul.
1: Saya ingat lagi cerita Abah tu.
3: Stadium Merdeka,
1: maafkan saya. Stadium Merdeka waktu tu. 7 kali kalimah Merdeka Malika tu, Abah lah menjadi saksinya, betul?
3: Nampaklah tu sambut cakap merdeka tu, nampaklah.
1: Saya ingat tu cerita tu. Orang lain pun dah ingat dah cerita Abah tu. Jadi sekarang ni kita nak lari sikit lah. Mungkin dalam zaman Abah berkhidmat sebagai seorang tentera, macam mana sambutan Hari Kemerdekaan Abah? Kita tahu tentera ni kalau bulan kemerdekaan dia akan terlibat dengan pembarisan. Macam Abah sendiri pernah tak terlibat?
3: Pernah tiba Abah pembarisan dengan datar mereka masa Abah tentera.
1: Berapa kali Abah
3: Ada 3 tahun lah.
1: 3 tahun
3: tahun 74, 75, 76.
1: Okey, kita sudah maklum Abah kalau tentera darat ni, bila dia dalam pembarisan, sangat-sangat berdisiplin lah. Berapa lama sebenarnya Abah? Ini pengalaman Abah sendiri tau, kita nak dengar. Berapa lama latihan tu?
3: Latihan tu tak lama lagi.
1: Ya ke?
3: Nah, dia buat ada rehearsal 3 hari je.
2: 3 hari.
1: Sebab saya pernahlah tengok sendiri depan mata saya Abah dekat Putrajaya tu. Pukul kita ni baru sampai. 5 lebih tu kita baru sampai. Anggota-anggota keselamatan kita dah dalam Paris lah. 5 lebih tu anggota-anggota keselamatan kita, tentera darat yang bawa aset tu kan, bawa dengan senjata apa semua tu, memang dah panas badan dah. Hentak kaki, perpang. Meremam bulu roma, Bah. Memang macam tu, Bah,
3: Jauh jalan pis daripada datang mereka tu sampai ke Mata Cuti, dia boleh sisi, tak ada lagi. Sampai situ jalan.
1: Jauh, Bah. Kalau dekat Dataran Merdeka ni, setahu saya, dia bermula, ada yang cakap dari Muzium Negara, Bah. Betul ke, Bah? Kan, Muzium Negara, lepas tu jalan cross dekat dataran tu, sampai pertama komplek tu. Kalau zaman Abah ni, Abah cakap sebelum tu PWTC, lagi jauh lah.
2: Lagi jauh.
3: Lagi jauh.
1: Jauh lah. Berapa kilo Abah rasa lah? 10 kilo dia?
3: Ada dalam 5 kilo Abah
1: rasa lah. Saya rasa lebih lah Abah, 10 kilo ada tu. Okey, kalau macam Abah lah, waktu Abah menyertai pembarisan tu, Abah bawa senjata Abah. Apa Abah waktu tu?
3: Masa tu ni M16 tak ada lagi.
1: Okay.
3: Ni Rapple.
1: Rapple lah waktu tu.
3: Rapple tu berat tu.
1: Yelah bah, 10 kilo pula. Lebih kurang lah kita roughly kan. 10 kilo M16 berjalan.
3: M16
1: abah kata ringan abah eh. M16 abah kata ringan. Saya angkat pun saya rasa dah lenguh dah. Abah kata ringan. So maknanya rifle yang abah angkat waktu tahun tu 90-an lah saya kira eh.
3: Tahun 70-an
1: tu abah rasa berat. Oh, saya rasa saya tak tahulah. Ya, M16 tu saya pegang pun saya rasa berat. Yang abah punya tu saya rasa memang berat betul lah eh.
3: Cuma benda yang kena bawa yang GPNG tu lagi berat.
1: Itu yang ni kan, dia punya set
3: peluru berantai.
1: Oh, yang lagi berat baik. Yang macam rainbow pakai silang dekat badan tu kan.
3: Betul.
1: Okey. Baik abah, terima kasih abah perkongsian pengalaman orang yang sangat-sangat berpengalaman ni. Baik abah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sebab saya memang ingat abah telefon ni, saya dah tahu dah abah nak cerita yang beliau merupakan antara saksi hari kemerdekaan pertama disambut di Stadium Merdeka pada tahun 1957.
2: Saya tertarik dengan jarak tu, 5 km, 10 km tu. Kalau rasa-rasa kalau zaman tu dah ada aplikasi apa, berjalan
1: telefon,
2: running macam sekarang ni,
1: jam
2: tu dia boleh dapat lah mileage tu 10 km.
1: Dah dapat dah. Brisk walk tu dah cukup dah tu.
2: Cukup dah.
1: Okey, kita ada pemanggil kita yang seterusnya lagi. Kita nak raikan. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini orang yang cukup berpengalaman juga. Kalau tadi tentera darat, ini merupakan tentera udara.
2: Wow.
1: Saudara Termizi, kita apa khabar? Sihat?
0: Alhamdulillah, saudara api sihat. Lama tak ada udara.
1: Alhamdulillah.
0: Mesti dangdonya.
1: Ya. Sibuk berjuang di luar.
0: Ingat tak apalah, tak lama lagi jadi wakil rakyat lah tu.
1: Hai, Cik Termizi ni. Saya aminkan je yang baik-baik tu.
2: Amin.
1: Tengah fikir dun mana ni. Tak adalah, gurau-gurau je. Cik Termizi.
0: Ya, saya.
1: Tadi kita dah dengar dah seorang cerita pengalaman daripada seorang tentera darat. Dalam tentera udara macam mana pula? Kalau kita hari kemerdekaan, kita tahulah dia ada fighter jet fighter tu akan bersilang-silang apa semua. Kalau Cik Termizi selaku mantan tentera tentera udara, pernah ke ada pengalaman dalam perbarisan ni?
0: Okay, untuk perbarisan ni saya rasa ada 2-3 kali juga. Saya tak ingat tahun bila.
1: Okay.
0: Masuk perarakan. Mana masa kita perbarisan tu bukannya kita up terus jadi gitu je. Mana kita ada latihan.
1: Betul.
0: Ada full rehearsal pun 2-3 kali.
1: Yo.
0: Tapi saya masa tu kebanyakannya saya dah berpengkalan di kawasan Lembah Kelang lah. Sama saya berpengkalan di
1: Sungai Besi.
0: Sungai Besi sekarang dah ditutup dan juga di Subang.
1: Okey.
0: Masa masuk perarakan tu bermakna mula-mula terpilih, lepas tu kita volunteer. Pasal bila kita masuk tu keseronokan dia lain macamnya. Walaupun kita kena berlatih apa semua bagi pasukan tentera, tak ada masalah lah tentang berkawat apa semua tu kan.
1: Tapi
0: zaman saya dulu dia ada dua jenis senjata yang digunakan.
1: Oh, contohnya
0: mula-mula pakai M16.
1: Okey.
0: M16 yang kata api kata berat.
1: Berat tu saya ada pengalaman lah sekali tengok, sekali pegang lah kan. Tak berbaris pun, sekali pegang je tu.
0: 3 kilo je, mana kalau kita masa training tu kita nak kuatkan tangan kita, nak cantik, kita kena pegang sebelah tangan. Mana dikira berapa second, berapa minit, itulah kita boleh tahan. Lepas tu ada pengalaman menggunakan satu jenis senjata peluru sama saiz dengan M16, dipanggil stayer. Itu lebih berat sikit lah, dia macam body dia macam plastik sikit.
1: Okay.
0: Tapi agak berat. Tapi sekarang ni kedua-dua senjata tu dah di tak mana Malaysia tak pakai lah. Kita gunakan senjata yang lebih ringan.
1: Sekarang pakai M4 kan?
0: Saya pun tak pasti pakai apa. Saya dah tinggalkan tentera pun tahun 99.
1: Lama sangat. Sekarang ni,
0: maknanya perbarisan tu masa hari biasa tu maknanya kita akan berkawat jalan apa yang seperti pendengar tadi betul-betul lah, maknanya kita berjalan antara 5 ke 7 kilometer macam itulah. Maknanya tengok kita pasukan ke berapa yang akan kena jalan kan.
1: Betul. Kalau belakang lagi lah.
0: aset-aset tentera ni, tentera dia akan
1: last-last
0: pertengahan. Pertengahan.
1: Mm-hmm.
0: Pertengah perjalanan tu lah. Mm-hmm. Kita akan berjalan. Mm-hmm. Bermakna dalam perjalanan tu yang paling kita semangat bila kita mendapat tabik hormat daripada ketua negara lah. Selalunya yang Tuan Agong lah kan.
1: Betul.
0: And then puluhan ribu, bukan ribu, juta saya
1: Kita
0: akan menyaksikan kita sama ada di Dataran Merdeka ataupun di
1: Putrajaya.
0: Di bukan di Corong-Corong TV lah.
1: Betul.
0: Kalau pengalaman masa kecil dulu, sebelum proses sekolah, memang kalau 31 tu memang kita tunggu depan TV kan. Terutama nak tengok aset-aset negara.
1: Waktu tu je peluang nak tengok.
0: Betul, pasal aset negara ni kita tak perlu dedahkan terlalu banyak.
1: Betul.
0: Takut nanti itu salah satu strategi lah. Walaupun kita tunjukkan duit tu bukan kesemuanya.
1: Ada yang tersurat dan tersirat lagi tu.
0: Itu salah satu.
1: Okay.
0: Itu nak tunjukkan makna kepada rakyat, makna walaupun Kementerian Pertahanan contohnya especially. Dia kita minta bajet setiap tahun, bukan kita untuk membazir ke. Kita persiapan kita jika berjadi sesuatu yang tidak diingini lah kan.
1: Baik, Cik Temizi, itu zaman Cik Temizi terlibat dalam tentera udara lah. Tapi membezakan sekarang ini bila dah jadi YB ni kan, yang bersara ni. Macam mana pula sambutan Cik Temizi bersama dengan keluarga ke, bersama dengan komuniti setempat ke, macam mana?
0: Contohnya macam sebelum saya berharga tu, saya kerja di kat BLC. Saya terlibat secara langsung menyediakan pengangkutan kepada orang yang nak pergi ke perbarisan. Contohnya pada tahun 5 tahun sebelum saya berharga tu, selepas COVID. Selepas COVID, kita mula mengadakan pergerakan di Dataran Merdeka. Yang itu kita antara pengunjung yang teramai salah satu.
1: Itu sampai kali terakhir lah berada di Dataran Kemerdekaan, Dataran Merdeka.
0: Selepas COVID kali terakhir. Maknanya begitu ramai orang, maknanya selepas orang kena kurung dia
1: keluar kan.
0: Masa saya ingat anak saya yang bongsu tu, sebelum subuh dah gerak, dah pukul 4 pagi dah bergerak ke Dataran Merdeka. Dataran Merdeka dia penuh rumah saya. Kalau ikut-ikut, kalau orang yang kuat boleh jogging ya, dalam tak sampai 15 kilometer sampai dah.
1: Ui, jauh.
0: Yelah, kalau orang kuat jogging.
1: Waktu tu seingat saya lah pengalaman orang parking sampai depan RTM ni, Cik Demizi.
0: Betul. Masa tu kita galakkan naik pengangkutan awam. Pengangkutan awam tu beroperasi, saya masa tu kerja lagi. Kita maksimumkan apa ni, pengangkutan awam tu.
1: Kan setakat dekat LRT Bangsa apa semua tu, bersepah orang parking dekat situ kan. Sebab orang dah mula jalan yang kaki
0: paling, orang yang paling tunggu di Masjid Jamek.
1: Tepi-tepi
0: jalan apa, Jalan Tukadur Rahman lah.
1: Betul.
0: Daripada dataran yang Tukadur Rahman, jalan terus Raja Laut tu sampailah ke penghujung Jalan Sultan Ismail.
1: Jauhnya, ya Allah. Tak capai di akal lah kalau nak berjalan saja-saja tu.
0: Lepas tu bila dah berpindah ke Putrajaya pun, kami juga masih support lagi. Di mana ada perkhidmatan penutup awam ke Putrajaya pun, mana kita running untuk di sekarang ni, kalau di tempat kerja saya, mana kalau malam sambutan Merdeka tu daripada 30 hari Sabtu hari Ahad ni kan, sampai 31 hari Senin. Hari Senin, mana perkhidmatan pengangkutan awam tu sampai 24 jam lah. Maknanya kita tak tutup. Memana kalau Putrajaya tu, memana kita memang galakkan mengangkat pengangkutan awam. Pertama, kita untuk mengelakkan keserakan.
1: Sekejap lagi masalah parking lagi.
0: Lepas tu kalau kita keluar lambat, takut nanti sampai sana perbarisan dah habis, kita tak sampai lagi.
1: Betul. Selalunya jalan dah akan mula tutup tu hari Ahad tu.
0: Mana pun orang siap-siap ada yang berkampung di situ lah.
1: Baik, Cik Demizi, terima kasih untuk perkongsian pengalaman Cik Demizi dari zaman kecil, zaman tentera, dah bekerja, dah bersara. Terima kasihlah Cik Demizi.
2: Terima kasih.
1: Baik, Cik Demizi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Alright, jadi itu dia ceritanya tentang pendengar-pendengar kita yang cukup-cukup berpengalaman. Mungkin anda boleh kongsikan juga apa perbezaan zaman anda kecil-kecil dulu, zaman kerja, zaman bujang, ataupun perbezaan dengan sekarang ni. Mungkin dah zaman alam pekerjaan, mungkin dah bersara ataupun sebagainya. Boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp-nya 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebar.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi.

0: E2 di kilometer 268.7 arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Putra Mahkota. Lorong tengah terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan kekang kelewatan di lokasi-lokasi berikut. NPE perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai ke Plaza atau Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke Bulatan Kewajipan. Beralih ke LDP perlahan dari Bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2, juga Damansara Perdana ke TTDI. Di LKSA, perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning, manakala di Kajang Sek, perlahan dari Balakong ke Tamin Jaya, Sungai Ramal ke Unit 10, juga Sungai Chua ke Sungai Ramal. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Baik, kita kembali semula dalam Sembang 2 Sen. Hari ini kita bawakan topik untuk anda sempena bulan kemerdekaan yang kita akan bakal sambut hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Ogos 2026 hari Isnin ini, dengan tema yang dibawakan pada tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Di mana tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati ini mengajak seluruh rakyat memahami bahawa kesejahteraan bukan hak segelintir pihak tetapi nikmat yang seharusnya dikongsi bersama. Kesejahteraan tidak hanya bermaksud pendapatan yang tinggi atau pembangunan infrastruktur yang moden. Ia merangkumi keamanan, pendidikan yang berkualiti, kesihatan yang baik, peluang pekerjaan, keadilan sosial, keselamatan, keharmonian keluarga dan perpaduan masyarakat. Malaysia yang mempunyai lebih 34 juta penduduk daripada pelbagai kaum, agama dan budaya adalah membuktikan bahawa kepelbagaian mampu menjadi kekuatan apabila dipandu oleh sikap saling menghormati dan bertolak ansur. Paduan inilah yang menjadi asas kepada kesejahteraan negara. Kesejahteraan juga tidak mungkin dapat dinikmati tanpa tadbir urus yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bertanggungjawab. Setiap individu yang mempunyai peranan untuk memastikan keamanan dan kemakmuran negara terus terpelihara. Jadi itu dia kenapa Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Baik, ada satu komen daripada pendengar kita, okay. Tak lain tak bukan orang yang cukup bersemangat, iaitu Pak Lang. Dia bercerita zaman beliau menyambut bulan kemerdekaan waktu kecil-kecil dulu.
1: Biasalah Pak Adang, kalau merdeka dulu masa budak-budak dulu kan. Ayuh basikal 100 km daripada Berlin ke Pantai Merdeka.
0: Berlin?
1: Gantung bendera tu basikal tua dulu. Aha. Zaman dulu kan, basikal okay. Tua tu. Mm-mm. Pergi makan apa tau? Masak tangkap ikan dekat Pantai Merdeka. Ramailah pergi. Lebih kurang dalam 20 lebih lah kayu basikal tu. Kawan-kawan semua ada. Masa tu baru ada basikal racing. Ada yang naik basikal racing lah. Itu ajalah ya. Selangor FM. Pilihan tu.
0: Okey, jadi itu dia antara perkongsian daripada Pak Lang Dola. Dia kata 100 km dari Berlin tu, saya rasa Baling kot. Okay lah. Baling Kedah sampai Pantai Merdeka. Kalau saya search dekat Google Maps ni,
2: okay.
0: Dia kata ambil masa 82.7 km. Hampir 100 kilo lah . Dan beliau juga kongsikan sampai balai Kuala Ketil, polis jalan jaga jalan sampai balai polis Sungai Petani, polis pula polis Sungai Petani pula. Escort okay. Lepas tu sampai Tikam Batu pun polis escort juga, bagi laluan kepada contingent ataupun squad Pak Lang dan kawan-kawan ni nak menuju ke Pantai Merdeka. Jadi seronok lah waktu tu budak-budak from Pak Lang. Terima kasih. Okay. Pak Usu Sanik pun ada kongsikan juga tu kan?
2: Pak Usu Sanik kata, bagi Pak Usu sambutan Merdeka yang seronok masa Pak Usu zaman sekolah rendah tahun 70-an. Setiap kali 31 Ogos, esoknya sekolah akan buat perbarisan kat badan sekolah sambil kibarkan bendera. Boleh katakan sepanjang hari tu tak belajar untuk sambut hari kebangsaan bersama-sama dengan cikgu-cikgu. Okay. Jadi seronok sangat. Sekarang ni anak-anak bawa pergi tengok kalau ada bunga api malam kemerdekaan.
0: Okey. Jadi itulah kemeriahan zaman dulu, bezanya dengan sekarang ni. Mungkin sekarang ni dulu kita tengok dekat TV. Kan, sama-sama satu keluarga walaupun tak berkesempatan berada di lokasi. Macam tahun ini kita akan sambut di Dataran Putrajaya, yang mana melibatkan seramai 2,357 pegawai dan anggota PDRM yang ditugaskan di Putrajaya untuk mengawal lintas dan keselamatan dengan kehadiran dijangka mencecah 80,000 orang. Itu jangkaan tau. Dan raptai juga saya difahamkan bermula hari ini. Dia selalunya 3 hari berturut-turut. Raptai ni akan mengikut actual time. Kalau esok awak kena datang pukul 5.30 kan? Raptai pun awak kena datang 5.30 juga. Jadi itulah perbezaan. Macam dulu kita akan tengok di TV. Bila tengok di TV ni, kita akan tengok satu keluarga ramai-ramai. Alung ada, Angah ada, Acik ada kan? Tapi sekarang ni beza. RTM Klik pun boleh tengok.
2: Boleh tengok juga dengan apa, di media sosial pun boleh tengok.
0: Boleh tengok kan? Tapi bila tengok dekat RTM Klik ni, selalunya orang tengok sendiri-sendirilah. Awak tengok dekat tablet awak, saya tengok dekat telefon saya kan, awak tengok dekat TV seorang dekat ruang tamu. Jadi kita nak cerita jugalah, kita nak mengajak anda untuk melakukan aktiviti bersamalah. Kan?
2: Jadi kalau kata walaupun tengok media sosial pun, boleh kata boleh je tengok berjemaah sambil kita komen.
0: Kan?
2: Jadi macam kata komen daripada Cik Faizah dari Kelang ni. Katanya dulu kalau nak tengok perarakan kena bangun awal duduk depan TV. Sekarang buka, baru buka telefon je, macam-macam video sambutan merdeka dah kita boleh tengok. Okay. Tapi rasa pengalaman dulu lebih terasa sebab satu keluarga berkumpul depan TV. Bak kata apis ni.
0: Tapi apa-apa pun, kita di penghujung dah ni. Terima kasihlah kepada anda yang sudi berkongsi. Tadi kita cerita panjang dengan Pak Lang, dengan Cik Temizi,
2: dengan Abah.
0: Dengan Abah. Okay. Dulu ataupun sekarang, cara kita sambut mereka mungkin berubah. Tapi satu perkara jangan kita pernah berubah, iaitu rasa syukur, rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Macam tadilah kita kongsikan, walaupun kita ni berbilang kaum, berbilang bangsa, tapi kita disatukan dengan ni betul angsur. Dan harapnya kita menjagalah, peliharalah kemerdekaan ini sehinggalah ke anak cucu kita nanti.
2: Kalau dulu tengok dalam TV, sekarang tengok dalam media sosial. Tapi yang penting, satu persamaan yang perlu kekal, rasa sayang pada tanah air dan hargai pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu.
0: Okey, jadi mula hari ini kita dah berikan suntikan semangat kepada anda. Sempena bulan kebangsaan ni, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, hargai keamanan kita, nikmati, dan paling penting teruskan jaga Malaysia kita ni bersama-sama. Macam tadilah Nohana cakap kan, dah susah nak tengok kat kita tu ada bendera. Mungkin hari ini kita boleh dapatkan bendera. Tak kisahlah nak letak dalam kereta ke, dekat dalam rumah ke, dekat luar kereta ke. Janji kita tunjukkan semangat kemerdekaan kita bermula pada hari ini. Esok kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang bertemakan bulan kemerdekaan ini, insyaAllah. Terus bersama dengan kami sehingga jam 10 pagi, kerana selepas ini kita akan ikuti utama jam 9 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Nah, PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coral Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bomba 2, Aslan Hamzah berkata, ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lumba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di terowong Smart, pelan menghala ke Jalan Tun Razak. Di Max, pelan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Bandar Baru Seri Petaling. Di Lekas, pelan dari Kajang Selatan ke Bukit Kajang, manakala di Duke, pelan dari Kampung Cangkat ke Plaza Tu Sentul Pasar. Dalam pada itu, di Gatri, pelan dari Bukit Jelutong Sentral ke Persiaran Montfort, juga persimpangan Kuang ke Plaza Tu Rawang Selatan. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Spring,

0: ke Monkiara. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita kembali dalam jam yang keempat, masih lagi bertemankan saya Hafiz Rizwan dan juga Awan bakal bersama dengan anda sehingga jam 10 pagi. Kiranya ini adalah jam yang terakhirlah tugasan kami, tapi sebelum itu nak bagi tahu terlebih dahulu antara lagu-lagu yang bakal menanti anda, dan selepas ini kami akan kembali kongsikan info-info semasa yang terkini kami bawakan untuk anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest tinggal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: 9.31 pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Dah makan ke belum? Mamam dah. Kalau dah mamam dah tu, selamat bertugaslah kami ucapkan kepada anda. Cerita bab cuaca ni, ini ada info terkini kami nak kongsikan kepada anda, khususnya kepada anda yang berada di negeri Selangor sekarang ini, di mana terdapat 5 lokasi di negeri Selangor yang telah pun merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat pagi ini. Berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, kepada anda yang berada di Johan Setia, mencatatkan bacaan tertinggi di negeri ini iaitu sebanyak 161, diikuti di Bandar Shah Alam 158, Banting 151, Kelang 135 dan Petaling Jaya 112.
5: Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima daerah, lima lokasi ni mencatat dalam kategori tak sihat.
4: Betul.
5: Tidak sihat, iaitu antara IPU 101 hingga 200.
4: Okey, di peringkat nasional, IPD Serian di Sarawak, seperti mana kita kongsikan pagi tadi, telah merekod bacaan IPU tertinggi iaitu 170, diikuti Seri Aman Sarawak 169 dan di Bandar Nilai Negeri Sembilan iaitu sebanyak 162. Kalau kita tengok di negeri Selangor, yang paling tinggi sekarang ini iaitu di Johan Setia. Dan beberapa kawasan lain turut berada pada tahap tidak sihat, termasuk Seremban 158, Ceras 155, Bukit Rambai dan Tangkap masing-masing 153, serta Alor Gajah 152. Di Batu Muda, Kuala Lumpur juga merekodkan IPU 151, manakala Taiping dan Kuching masing-masing mencatat 134.
5: Samarahan Sarawak IPU 161, Putrajaya merekod bacaan 159. Jadi mengikut kategori IPU ni, bacaan antara 0 hingga 50 dikategorikan baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 dikategorikan sebagai berbahaya.
4: Okey, jadi kita nak kongsikan juga sedikit tips untuk anda langkah keselamatan semasa musim jerbu ni. Kurangkan aktiviti luar kalau tak ada keadaan yang sangat-sangat memaksa. Duduk diam-diam dalam bangunan, dekat dalam rumah. Lakukan aktiviti indoor je lah. Dan seterusnya, kalau boleh pakai pelitup muka. Lebih-lebih lagi kepada anda yang terpaksa keluar tu, tambah-tambah anda pula bila di luar tu menaiki motosikal, gunakan pelitup muka. Kita pun dah biasa dah pakai pelitup muka ni, bukan benda yang asing lah bagi kita kan.
5: Zaman COVID tu memang hari-hari kita
4: pakai. Minum air yang secukupnya. Ini orang Melayu, orang kita ni, orang Malaysia memang macam tu lah. Demam sikit, minum air cukup. Tak sihat, minum air cukup kan. Tambah-tambah dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni, minum air secukupnya. Tutup ruang udara, tutup pintu, tingkap dan pasang penapis udara di dalam rumah. Guna mood kitaran dalam recirculation jika memandu. Jaga kebersihan, basuh muka, bahagian kulit yang terdedah selepas berada di luar. Dan jangan lupa juga untuk pantau bacaan udara. Boleh juga ikuti semak status indeks pencemaran udara IPU semasa melalui saluran rasmi. Dan insyaAllah kami di Selangor FM juga akan kongsikan bacaan IPU. Macam tadi dah ada 5 daerah ataupun 5 lokasi di negeri Selangor. InsyaAllah kalau ada penambahan ataupun sebagainya, kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan langkah-langkah keselamatan yang kita kongsikan tu, bolehlah
5: aplikasikan
4: insyaAllah. Baik, selepas ini kami akan kembali. Kita layan dulu Nadira Udara Selangor FM.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: kemenangan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Baik, tahniah diucapkan kepada ke-15 kontijen yang telah pun terlibat dalam Sukma Selangor anjuran kali ke-22 yang berlangsung dari 15 sehinggalah 24 Ogos 2026. Tapi sebenarnya saringan awal dah bermula pada 10 Ogos lagi.
2: Ya, betul.
1: Tapi acara rasminya bermula daripada 15 sehingga 24. Majlis penutup itu hari pun dah telah disempurnakan oleh ada PMS yang teramat mulia. Raja Muda Selangor kan, dan kita telah pun ketahui seperti mana catatan 254 pungutan pingat, sebanyak 101 pingat emas yang telah pun berjaya dikumpul oleh kontijen negeri Selangor. Saya kira ini antara pencapaian terbaik dan menjadikan negeri Selangor sebagai pemegang rekod paling terbanyak mengumpul pingat emas sepanjang zaman. Daripada 1986 sehinggalah 2026 masih lagi mengekalkan tahta. Dan kita hari penutup pun dah tahu dah siapa yang telah dinobatkan sebagai pemain terbaik ataupun olahragawan bagi kategori lelaki, dimenangi oleh Chia Zheng Hong. Kalau saya tahu, sejak nak kongsikan sejarah beliau pada edisi kali ke-21, iaitu pada Sukma Sarawak ke-21 pada tahun 2024, beliau telah berjaya merangkul 7 pingat emas. Untuk kali ke-22 ni, anjuran di negeri Selangor, beliau berjaya mengumpul 9 pingat emas dan 1 pingat perak. Beliau seorang dah bawa balik 10 pingat dan memecahkan 2 rekod dalam acara 10 meter air pistol dan 25 meter sport pistol. Dan manakala untuk pemain terbaik wanita pula dimenangi oleh Eliza Tan Aishan, iaitu menerusi atlet akuatik renang, berjaya merangkul 7 emas, pecahkan 2 rekod kebangsaan, iaitu dan memecahkan 4 rekod sukma. Dalam 7 tu ada 2 rekod yang ada 6 rekod yang telah beliau pecahkan. 2 rekod kebangsaan dan 4 rekod sukma. Jadi itu adalah merupakan seorang atlet dari negeri Selangor. So maknanya Selangor menang keseluruhan pemain terbaik wanita.
2: Atlet terbaik wanita.
1: Dan sekaligus kita jangan lupa obor akan terus menyala di negeri Selangor bagi kejohanan para sukma yang akan berlangsung pada 5 September 2026, di mana atlet Selangor yang bakal beraksi pada para sukma 2026 memulakan latihan insentif baru-baru ini sebagai pecutan terakhir menjelang temasya bermula 5 September depan. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri MSN Selangor Muhammad Nizam Marjugi ataupun Cik Bob kata latihan itu bagi memastikan semua atlet berada pada landasan tepat dalam usaha memburu gelaran juara buat pertama kali. Dan sebenarnya persiapan mereka sama dengan barisan atlet sukma biasa juga, berjalan seiringan 2 tahun persiapannya. InsyaAllah dalam tempoh kita tetapkan ini, kita jangka mereka boleh berjaya macam kejayaan sukma. Itu kata Cik Bob.
2: Cik Bob kata lagi, dalam tempoh 2 minggu ni mereka diletakkan dalam latihan insentif. Jadi harap usaha ini dapat kekalkan momentum prestasi mereka dan berupaya meraih banyak pingat macam Sukma Selangor juga.
1: Okey, Tuan Muhammad Nizam berharap semua atlet akan memberi aksi bertenaga dan kekal fokus selain menyasarkan acara renang dan akuatik bakal menjadi lubuk merangkul pingat emas.
2: Para sukma bermula 5 hingga 10 September melibatkan 369 acara dengan mempertandingkan 10 jenis sukan, iaitu renang, olahraga, badminton, pingpong, tempin bowling, bowling padang, memanah, catur, bosia dan juga powerlifting.
1: Jadi kepada anda peminat-peminat sukan, bukan terhenti di sini sahaja. Kita akan teruskan lagi penceritaan kita, tumpuan kita untuk para sukma pula yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Kita sama-sama berikan sorakan paling padulah untuk kontijen negeri Selangor khususnya akan berjuang. Cayok, cayok, cayok. Kita dah rasa macam saya dah rasa macam, yalah semalam saya habiskan masa tanpa lagu ini. Jadi rasa macam tak lengkap kalau kita tak dengar lagu keramat sempena Sukma kali ke-22 di Negeri Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tetapi Kopi On dah berada di penghujung siaran. Selepas ini kita akan pass baton ini. Kita buat semua ni. Kita baca lagi dalam cerita-cerita sukan ni. Pass baton kepada Ida yang akan hiburkan anda bermula jam 10 pagi hingga 3 petang menerusi segmen Hello Selangor. Jangan lupa juga tepat jam 10 pagi nanti kita akan ikuti Buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlun. Untuk pengumuman lanjutnya anda kena nantikan selepas ini. Esok insyaAllah kami akan kembali.
2: InsyaAllah.
1: Waktu yang sama 6 pagi, esok ada Seman Tusen lagi. Nak tahu topik apa sempena bulan kemerdekaan ini, nantikan esok bermula jam 7.30 pagi sehingga setelah 9 pagi. Itu Seman Tusen lah, tugasan kami macam biasa.
2: Berapa? 6 pagi sampai 10 pagi.
1: 6 pagi 10 pagi akan temankan anda, okay? Jadi kita ingatkan sekali lagi dengan bacaan IPU yang agak merisaukan ni, tolong jaga kesihatan, jaga diri walau di mana anda jual, berada. Terus bersama dengan kami, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kami balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai, saya Dayang Nur Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM.
1: Dayang, sayang kamu.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usaha mengangkat tat Bengkulu sebagai makanan warisan negeri Selangor sedang digerakkan menerusi kerjasama pelbagai pihak. Esko Kebudayaan Datuk Burhan Aman Shah berkata, Bengkel Focus Group Discussion atau FGD baru-baru ini memperincikan ciri, identiti dan nilai budaya makanan tradisional itu. Katanya, hasil perbincangan akan didokumentasikan sebagai asas kepada proses pewartawaan Tat Bengkulu sebagai makanan warisan negeri. Usaha itu turut melibatkan ahli akademik, penyelidik, agensi kerajaan, pengusaha serta pewaris komuniti Bengkulu bagi memastikan identiti dan keasliannya terus terpelihara. Selangor meneroka peluang baru di pasaran Kemboja bagi memperluas akses produk tempatan dan meningkatkan ekspor ke pasaran ASEAN. Exco Pelaburan Eng Zihan berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi misi pecutan ekspor termasuk penyertaan dan seminar perniagaan Malaysia Kemboja di Phnom Penh baru-baru ini. Katanya, misi berkenaan bertujuan membuka pasaran baru, memperkukuh jaringan perdagangan serta menghubungkan syarikat Selangor dengan rakan strategik di Kemboja. Majlis Perbandaran Selayang MPS menjangkakan pembangunan semula Pekan Lama Rawang dapat dimulakan tahun depan secara berfasa. Yang dipertuanya Syahman Jalaluddin berkata, usaha itu akan dilaksanakan selepas kajian dan reka bentuk rejuvenasi kawasan berkenaan disiapkan. Antara tumpuan termasuk penyusunan semula aliran trafik, pengindahan bangunan lama, penyediaan taman rekreasi serta penambahbaikan landscape. MPS kini mendapatkan pandangan penduduk dan peniaga sebelum pelantikan perunding bagi merangka pelan pembangunan semula kawasan itu. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Atlet Selangor yang bakal beraksi pada Para Sukma 2026 memulakan latihan intensif hari ini sebagai persiapan terakhir menjelang temasya bermula 5 September depan. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri, Muhammad Nizam Marjugi berkata, latihan itu bagi memastikan atlet berada pada tahap terbaik dalam usaha memburu gelaran juara buat kali pertama. Beliau menyasarkan acara renang menjadi antara penyumbang utama pingat emas. Para Sukma berlangsung 5 hingga 10 September, membabitkan 369 acara dalam 10 jenis sukan. Lita antarabangsa Sepang akan ditutup sementara mulai 7 September ini bagi memberi laluan kepada kerja baik pulih menjelang perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kerja baik pulih melibatkan trek, tempat duduk, tandas serta kemudahan lain bagi memastikan imej negara terus diangkat di peringkat dunia. Kementerian Belia dan Sukan turut menyelaras gerak kerja menerusi 3 jawatan kuasa bagi memastikan penganjuran perlumbaan itu berjalan lancar. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat seperti di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Dr. Bomba dan Pejabat Besar Berprestasi Tinggi, Cepat dan Mesra. Salam Besar Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya, Penolokan Penguasa Bomba, Muhammad Afandi bin Mahmud, dari Jabatan Bomba dan

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syaira Salim. Alhamdulillah, hari ini dah kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Halo Selangor. Kita dah masuk 26 Ogos 2026. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis yang telah pun kembali bersiaran di Konti. Ha, setelah orang kata berjuang di lokasi kan, sidang DUN membawa ke Sukma pula, dan alhamdulillah hari ini dah kembali bertugas di Konti bersama-sama dengan DJ Awan. Okey, pastinya 5 jam ini Ida temankan anda. InsyaAllah ada yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Okey, juga beri salah lagu-lagu terbaik seperti biasa untuk hiburan halwa telinga anda. Ada yang sudah masuk bekerja hari ini, semalam dah bercuti, hari ini masuk kerja. Jangan lemau-lemau, kita bereskan apa yang perlu diselesaikan, boleh ke tidak. Ini dia Satu Malam di Temasek daripada Joe Flizzo featuring Sonawan, Selangor FM.

0: topik bahasa kita hari ini ya.
1: Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
0: Maksudnya apa?
1: Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan sahabat handai.
0: Contohnya?
1: Perkelahian antara Diana dengan sepupunya itu satu perkara biasa. Maklum sajalah, gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csa.com.my/crc2026
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

membawa kita ke pukul 10.22 minit pagi. Baiklah, Ida nak kongsikan juga ini antara info mengenai jerbu, di mana 5 kawasan Selangor catat IPU tidak sihat awal pagi ini. 5 lokasi di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat pagi ini berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, PIMS. Johan Setia mencatat bacaan tertinggi ini di negeri ini, iaitu 161, diikuti Shah Alam 158, Banting 151, Kelang 135 dan Petaling Jaya 112. Kesemua bacaan berkenaan berada dalam kategori tidak sihat, iaitu antara IPU 101 hingga 200, 101 hingga 200. Dan di peringkat nasional, IPD Seren Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi, iaitu 170, diikuti Sri Aman Sarawak 169. Okey, dan beberapa kawasan lain turut berada pada tahap tidak sihat, termasuklah Seremban 158, Cerah 155, Bukit Rambai dan Tangkap masing-masing 153 serta Alu Gajah 152. Dan Batu Muda di Kuala Lumpur pula merekodkan IPU 151. Dan mengikut kategori IPU, bacaan antara 0 hingga 50 dikategorikan baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 dikategorikan berbahaya. Kalau kita ikutkan sebentar tadi, antara bacaan yang Ida kongsikan, IPU di Selangor mencatatkan IPU antara 101 hingga 200. Maksudnya dekat sini, untuk kategori ni adalah tidak sihat. Jadi, sentiasa berwaspada, kalau perlukan untuk memakai pelitup muka, silakan pakai, ataupun kalau anda tiada aktiviti penting di luar yang memerlukan anda kena, kalau kena keluar juga bekerja, itu lain ceritalah kan. Tapi kalau tiada perkara penting, lagi-lagi untuk golongan yang berisiko, ibu mengandung, kanak-kanak, orang tua, warga emas, okay? Jadi sila pantaulah keadaan di sekeliling anda. Juga bacaan IPU kena tengok juga, okay? Ini dia, jom kita layan dulu lagu ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
3: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Daripada lemon tea kekasihku diambil orang. Aduh. Okey, baiklah. Sekarang ini 10.37 minit pagi. Jadi untuk jam ini juga sebentar nanti dah nak kongsikan dengan anda dalam intai dapur. Kita nak bagi tahulah kalau sebelum ni kita nantikan 10.45, tapi dia nak bagi tahu hint sikit lah. Dia nak kongsikan mengenai buah naga. Siapa yang suka buah naga, anda kena dengar. Yang kurang suka ke, yang biasa-biasa pun kena dengar juga. Okay, tapi sebelum tu layan dulu lagu ini Irfan Haris dan juga Amira Osman, Rasa dan Takdir.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

saja berlalu daripada Shima Sedar. Jadi untuk anda yang mana belum sedar tu, sedarlah ya. Hidup ini perlu diteruskan, perlu diperjuangkan. Jadi belum, yang belum sedar tu sedar cepat-cepat. Kalau tak kerja nanti tak ada duit. Jangan cari pasal nah. Okey, baik, sekarang ni 11.04 minit pagi, kita sudah pun berada di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua ini kita ada pilama, nak tahu lagu apa sama-sama kita nantikan. Tapi layan dulu lagu ini, Misha Umar.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Itu dia daripada Zena Zain, Telerai Kasih 11.15 pagi. Jadi sebelum kita nak tunggu Pilama 11.30 pagi nanti, okay, dan nak kongsikan dengan anda ini mengenai MyCard, okay, di mana JPN umum peralihan MyCard generasi baru, cetakan MyCard alami gangguan sementara hingga 31 Ogos. Di mana orang ramai yang merancang untuk berurusan dengan Jabatan Pendaftaran Negara dalam masa terdekat disaran mengambil perhatian mengenai MyCard generasi baru yang bakal diperkenalkan tidak lama lagi. Menerusi pemakluman di Facebook, JPN memaklumkan proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada sedang dilaksanakan susulan proses tersebut. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula 26 hingga 31 Ogos 2026. Dalam tempoh berkenaan, mereka yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan merancang urusan penukaran ataupun gantian dokumenlah tersebut pada waktu lain bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Dan pemakluman itu turut memberi perhatian kepada ibu bapa atau penjaga yang mempunyai anak bakal membuat permohonan MyCard kali pertama selepas mencapai usia 12 tahun. JPN menggalakkan mereka supaya menunggu seketika sebelum mengemukakan permohonan. Langkah tersebut boleh membolehkan anak mereka menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat. Jadi nasihat ini khususnya penting bagi keluarga yang tidak mempunyai keperluan segeralah untuk mendapatkan dokumen pengenalan berkenaan. JPN pada masa sama memohon kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan tersebut. Jadi anda juga dinasihatkan untuk mengambil kira tempoh gangguan yang diumumkan ketika merancang urusan berkaitan MyCard, terutama jika permohonan atau penggantian tidak memerlukan tindakan segera. Jadi sekarang ini layan dulu lagi ni. Nah, kita kasih joget sikit. Selamat FM.

0: Itu dia daripada Siti Nordiana, tak upaya menangis lagi. Sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Jadi seperti biasalah, kalau waktu ini kita nak teruskan dengan Pilama. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan untuk Pilama hari ini.
1: Mana? Pilama.
2: Mana penggantimu?
0: Ya, itu dah kita ambil lagu daripada penyanyi Maui.

Jadi itu dia, aduh Saliha, pilihan Mama yang pertama. Ataupun anda suka lagu kedua ini, Angan dan Sedar. Angan dan Sedar, pilihan Mama nombor dua.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda, pilihan mahu satu aduh Saleha ataupun pilihan mahu dua angan dan sedar. Okey, kita ada Abang Wan Salman, Abang Wan Salman Naim, pilama nombor satu. Okey, juga kita ada Razik, pilama nombor satu juga. Kita ada Hazika, Hazika pun nombor satu. Okeylah, kita ada Syamimi, pilama nombor satu. Juga kita ada Rizal, pilama nombor satu. Juga kita ada Abah Wan, pilama nombor dua. Okey, ini dia, kita juga ada Rosie pilama nombor satu. Terus buat undian anda, pilama satu ataupun pilama dua, hantarkan sekali lagi di nombor 019-3304-425. Cuba jadi

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
5: Assalamualaikum, saya Aif Lutie. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
6: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
7: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Samudra Salam Sejahtera. Okey, baiklah, kita nak raikan jugalah kan antara yang undi lagi untuk Pilama. Kita ada Ika, katanya Pilama nombor 2. Juga kita ada Kak Lina, pilih Pilama nombor 1. Okey, baiklah, kita ada Wana. Wana pilih Pilama nombor 1 juga. Okey, jadi kita tengoklah mana yang menang untuk Pilama nanti. Boleh hantar lagi undian anda, log Pilama 1 ataupun log Pilama 2. Hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia, Jacqueline Victor. Cepat, cepat. Jadi cepat undi.

weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia daripada Aina Abdul Kamu. Sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai 132 atlet dikenal pasti berpotensi kesukan SEA 2027. Wow, okay. Di mana sebanyak 132 atlet yang berasi pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 telah pun dikenal pasti berpotensi untuk dipertimbangkan dalam persiapan ke arah Sukan SEA 2027 dengan Malaysia sebagai tuan rumah. Dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dalam satu kenyataan hari ini berkata, berdasarkan penilaian awal sepanjang temasya itu, atlet berkenaan terdiri daripada 59 lelaki dan 73 wanita. Dan menurutnya, kesemua atlet ini akan terus dipantau dan dinilai berdasarkan prestasi semasa, konsistensi, kecergasan, status kecederaan, prestasi di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa serta keperluan setiap acara. Okey, ha, jadi tahniah jugalah untuk atlet-atlet kita kontijen Selangor lah khususnya kan, kerana telah pun memberikan aksi dan juga membawa pingat emas bagi Sukma Selangor 2026. Anda semua penjuara. On your mark, get

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 11.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda yang dengarkan Selangor FM ketika ini. Jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
2: Pilama.
1: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda.
3: Mana penggantimu mendagapkan dendam asmaraku.
1: Ya, itu dia. Pilama pertama. Aduh, Saliha menang untuk Pilama hari ini. Okey. Jadi tak apa, yang tak menang tu pun tak apa. Sebab dua-dua pun lagu best kan. Jadi sekarang ini dia nak belanja anda lagu penuh daripada Mawi. Aduh, Saliha.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
2: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu. Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM. Dayang, sayang.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak? Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
10: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio.

Ya, itu dia daripada Syed Iqbal Marhaba. Sekarang ini membawa kita ke pukul 12.48 minit tengah hari. Jadi tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu ia kembali lagi untuk temankan anda, insyaAllah sehingga pukul 3 petang nanti. Marsha Milan Hening.

Pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan perundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN, memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba, dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini. Dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 118. Zon 2 Sabak Penam dan Kuala Selangor 120. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 118.

Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 1.24 minit tengah hari. Okey, jadi selamat makan tengah hari untuk anda yang nak makan tengah hari tu. Mana yang dah makan tengah hari, alhamdulillah selesai. Okey, jadi boleh sambung buat kerja. Okey, baiklah. Sebentar saja lagi. Pukul 1.30 kita akan ikuti mawadah. Sama-sama kita nantikan pengisiannya. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dengan lagu ini daripada Datuk Nash, Pada Syurga di Wajahmu. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mawadah.
2: Semayang macam ijarak, cuma dia ada berbeza sikit. Tangan letak atas sini, bawah sini ada doa kunut, ani tak ada doa kunut, ani ada doa lepas mayang, ani tak ada doa lepas mayang. Dia macam-macam kan? Macam-macam. Ada hak tempat ni tahlil buat, ada hak ni tahlil buat, tahlil buat, ada malam ni 10 Syakban. Dia baca Yasin, ada hak baca surat khabar saja, ada hak tengok TV saja, macam-macam gaya. Sebab dia macam-macam. Ustaz dia ni cakap macam ni, ustaz dia ni cakap macam ni. Tuan-tuan pergi luar negara, lagi macam-macam. Saya pergi Maldives. Maldives mazhab Syafi'i, tapi tak ada doa kunut. Maldives mazhab Syafi'i, 100% Muslim. Mereka ni antara India dengan Sri Lanka campur. Dia tak cerah lah, dua-dua tu gelap. Tak cerah, walaupun dia campur, gelap ke. Rambut khinti ni semua ni, baca Quran sedap. Baca Quran sedap, sedap pada orang sungai tinggi ke apa. Tapi jadi tu imam. Mereka kem plekat ni boleh tengok main masjid pakai kem plekat, dua orang. Hak tua-tua betul. Termasuk tu imam pakai baju kemeja. Baju kemeja masuk tu imam dengan seluar, pakai baju kemeja dengan seluar, kopiah tak pakai. Makmum dia macam tu lah. Subuh macam tu, bukan nak pergi kerja. Memang macam tu, nak pergi ke laut. Dia pakai baju kemeja lawa, baju kemeja petak-petak, long sleeve semua. Tu imam dia macam tu, steady dia. Sebab pakaian semayang dia, tahu dia punya mazhab dia lagu tu. Pakai jubah pun tak ramai. Kita main daripada Malaysia ni, ingat bawa jubah pergi selai. Pergi tengok, aku seorang pakai jubah. Esok jadi dia pakai seluar jin pula habis. Baru sama dengan dia. Dia mazhab Syafi'i. Tapi kunut tak ada. Diorang kunut tak ada. Dia style tu pula. Ada macam-macam lah. Macam-macam. Ada yang mayang baca bismillah. Baca fatihah, baca bismillah. Ada yang tak baca bismillah. Dan macam-macam. Ada lagi yang kurang pada tu lagi lah. Semayang sama, lima waktu semua sama. Cuma macam-macam lah. Kesempurnaan dia tidak 100% tepat kerana macam-macam syarah dia. Dalam hadis pun syarah macam-macam. Sebab tu ada khilaf-khilaf. Pelbagai perkara, perbezaan-perbezaan pendapat. Ada kata boleh semayang jamak, ada kata tak boleh semayang jamak, ada jamak saja dengan qasar, ada qasar saja tak ada jamak. Dan ada yang cukup kilometer 81 dah jamak dah. Ada yang 91 baru jamak. Ada 20 jamak dah. Ada macam-macam lah. Mereka orang tu kata orang ni tak betul, orang ni kata dia tak betul. Pening kepala. Lah kali semua betul. Sebab semua mazhab betul. Dah. Semua mazhab betul belakang. Tapi pergi Mekah lagi macam-macam tengok. Ada hak tawah kot nu, ada hak tawah kot ni, ada hak sentuh, ada tak sentuh. Ada hak ikat ihram kat perut saja, ada hak kat bau, macam-macam. Mana di sini dia sebut dua benda. Pertama, umat Nabi Muhammad ramai. Yang kedua, amalan umat Nabi Muhammad ni ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Kurang. Ada sembaca Quran ni tajwid bagus macam ni, ada yang tahu apa nak bagus. Tunggang langgang tapi masih boleh terima lagi lah. Tajwid sikit-sikit, panjang pendek semua tu boleh terima. Tak boleh terima ni, huruf dia ubah. Tu tak boleh terima dah. Takat panjang pendek tak apa nak cukup. Dengung tak apa nak cukup sikit-sikit sambil duduk belajar tu. Dimaafkan oleh agama. Semayang sah je lah. Mak lazim 6 harkat. Dia 5 harkat je. Boleh terima lagi. Tapi kalau huruf ta pergi tukar pada huruf jim, kacau. Tu tak boleh terima. Baris atas pergi tukar baris bawah. Yang tu jaga-jaga palung. Tu semayang tak sah. Takat panjang pendek semua, dengung-dengung tak apa nak ranum sangat tu, boleh terima lagi. InsyaAllah ada syafaat Rasulullah lagi. Hak tak ada syafaat ni, tak mayang maghrib, itu masalah. Takat semayang kurang sikit-sikit, Jawa lah. Nak boleh sebut huruf ain, huruf jim tu bunyi macam-macam. Boleh agak lah. Lidah Jawa banjar lah macam-macam. Makna agama masih meraihkan. Jangan susah hati sangat balung. Jangan susah hati sangat. InsyaAllah sikit-sikit tu sambil-sambil belajar lah. Boleh insyaAllah. Mayang sah lah insyaAllah. Jangan susah hati sangat. Tajwid tak berapa nak tepat sangat. tak apa lagi. Tapi kalau berubah huruf, berubah baris, itu berat. Ya, itu berat.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Baik, disebabkan ada dua jenis ni, umat ramai, kalau separuh masuk syurga, nanya. Yang kedua, semua umat Nabi ni jauh dah dengan Nabi Muhammad. Jauh, kita langsung tak jumpa. Kita hanya baca hadis saja. Hadis pun ada yang mai macam-macam. Palsu lah, ta'if lah, macam-macam. Kita pula orang kampung, bahasa Arab pun tak faham mana. Hadis pun duk baca lagu tu lah. Kadang kita beramal, ada tepat, ada tak tepat. Maka disebabkan sikit-sikit macam ni. Yang ketiganya, umat Nabi Muhammad ni ramai pula yang terjatuh dalam lembah maksiat kerana dorongan hawa nafsu. Zaman Nabi lu tak ada lah TV lah, YouTube lah, apalah. Mai zaman kita hari ni dah lah jauh dengan Nabi, dengan YouTube dia, dengan TV dia, dengan orang tak tutup aurat dia, macam-macam berserabut dia. Maka menyebabkan ramai pula terjebak dengan maksiat. Bila ada jadi macam ni, Nabi SAW bimbang umat dia tak ramai dapat masuk syurga. Nabi simpan, Nabi memilih syafaat dan simpan satu doa khusus untuk syafaat umat dia. Ha, dengar yang ni. Nabi kata apa? Uritu ma yalqa ummati min ba'di min safki ba'dihim dima'in ba'din. Aku melihat apa yang dilakukan oleh umat aku setelah aku wafat. Ha, Nabi tahu kita buat apa? Nabi tahu. Mereka menumpahkan darah saudara mereka sendiri. Berlaku bergaduh, bunuh berbunuhan sama-sama orang Islam. Hadis ni ada dah, Nabi beritahu. Lepas aku wafat, aku tengok bukan daripada zaman kita ni. Lepas Nabi wafat, berlaku peperangan Siffin, berlaku peperangan Jamal, hingga menyebabkan hampir 70 ribu sahabat-sahabat Nabi yang syahid perang Islam dengan Islam disebabkan perbezaan pendapat, sampai berlaku perang. Lepas pada zaman tu perang lagi, zaman Muawiyah berlaku perang lagi, zaman Abbasiyah, zaman Turki Utsmaniyah berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang Islam. Mai zaman kita hari ini pun sama, di Turki, di Syria, di Palestin, di Libya berlaku perang orang Islam dengan orang Islam. Mai dekat Malaysia pun sikit-sikit hari-hari berlaku bunuh, berlaku pembunuhan, bergaduh harta pusaka, bunuh kan. Nabi kata lepas aku meninggal, aku tahu apa hampa buat, dan antara benda yang hampa buat, hampa bergaduh sampai berbunuh-bunuhan. Wa sabaqa zalika minallahi kama sabaqa fil umami qablahum. Kata Nabi, aku berasa sedih melihat hal demikian, namun itu telah menjadi ketentuan Allah sebagaimana yang terjadi pada umat-umat dahulu. Kata Nabi, aku tak boleh buat apa, aku dah wafat dah, aku sedih benda yang berlaku. Sama-sama Islam gaduh tak habis-habis, berpecah orang Islam ni, pecah. Ha, ni mungkin persidangan agung ni tak pecah kot, ok kot, tuan. Ha? Kira bergaduh orang Islam ni, hari tu dah nampak ok sangat dah, dia berkeli bergaduh lah. Ha, maka sama-sama Islam ni dia suruh bersatu padu. Bila kita bergaduh, kita lemah. Ha, Nabi sedih ya, Nabi sedih. Tapi Nabi kata, aku nak boleh buat apa, itu dah ketentuan Allah Ta'ala. Kita ni jadi ikut perangai orang umat-umat dulu yang suka perang, suka bergaduh. Fasa'altuhu an yuwalliyani syafa'ata yawmal qiyamata fihim fafa'ala. Lalu aku minta kepada Allah Ta'ala supaya diizinkan kepada aku untuk bagi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala mengizinkannya. Baginda SAW terus meminta kepada Allah untuk mengeluarkan setiap orang daripada umatnya yang berada dalam neraka, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal di dalam neraka kecuali yang mati dalam keadaan terbatal iman. Itu saja. Takat mati, tapi salah boleh lah Ustaz Fairuz, tak mau masuk neraka. Kita cerita dah hari tu macam mana pakai terompah mendidih otak. Itu dosa, itu azab paling ringan. Kita ni kalau boleh lah, Mati ni tak mau masuk neraka langsung. Tapi Nabi kata tadi, pertama umat aku ni sebab nafsu banyak buat maksiat, kena masuk neraka. Yang kedua, amalan tak sempurna. Orang suruh puasa 30 hari, dia puasa macam-macam lah. Semayang 5 waktu tak sempurna juga. Semayang dari segi tertibnya, dari segi tomak ninahnya tak sempurna juga. Nah, bacaannya dah Jawa lah, dah Banjar lah, Kedah lah, macam-macam, tak sempurna juga. Ha, kita ni. Kemudian suruh bayar zakat, dibayarnya zakat, kedekutnya, bayar lambatnya, macam-macam. Hidup kita hari ini ni, suruh tolong orang, suruh bantu orang. Dia kata aku pun susah, macam mana nak bantu orang, kedekutnya hidup. Macam-macam. Suruh main masjid, melekat sampai kedai makannya, tak sampai ke masjid. Sudahnya banyak sangat dosa buat, kena masuk neraka.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2:03 petang. Okey, kita sudah masuk di jam yang terakhir dalam ruangan Hello Selangor. Okey, baiklah. Kalau Ida ada kongsikan dengan anda awal Ida bersiaran tadi mengenai antara kawasan-kawasan yang mencatatkan IPU yang tinggilah. Okey, dan mengakibatkan jerebu di beberapa lokasi. Jadi sekarang ini Ida nak kongsikan dengan anda tips untuk menghadapi jerebu, di mana yang pertama, okey, sentiasa pakai pelitup muka lah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Contoh N95 atau ataupun N95 ataupun mask yang bersesuaian lah, kan, apabila anda berada di luar rumah. Okey, ini pakai pelitup muka bagi yang kalau ada anda mengalami jerebu. Okey, jadi yang kedua, kurangkan aktiviti luar, hadkan aktiviti fizikal dan elakkan berada di luar rumah, terutama semasa bacaan IPU tidak sihat. Kalau 101 tadi pun dah tidak sihat lah. 101 sehingga 200 tu tidak sihat dah. Banyakkan minum air yang secukupnya bagi membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Seterusnya, memandu gunakan penyaman udara. Gunakan tetapan kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara jerebu. Okey, dan sentiasa pantau bacaan IPU, sentiasa semak bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi atau laman web rasmi dan ikuti nasihat pihak berkuasa. Dan seterusnya, utamakan golongan berisiko, ini yang paling kita kena lindung lah, okey. Di mana seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan paru-paru perlu lebih berhati-hati dan mengelakkan pendedahan kepada jerebu. Okey, jadi bila bacaan IPU meningkat, kesihatan pun boleh terjejas, terutama sekali bagi golongan berisiko yang Ida sebutkan tadi. Okey, jadi sama-sama kita jaga diri, jaga keselamatan.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:16 petang dan seperti biasalah kalau hari Rabu kita ada Hello Selangor AI Sihat. Kalau sebelum ni kita rehatkan seketika untuk segmen ni kerana kita beri laluan untuk siaran langsung Sukma Selangor 2026. Tapi minggu ini kita kembali lagi untuk
1: sentiasa kemas ini di AI Sihat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi sekarang ini Ida nak perkenalkan tetamu kita, tetapi kita bersama-sama dengan tetamu kita di talian telefon saja kerana untuk hari ini tetamu kita tidak berapa sihat. Okey, jadi tidak mengapa, kita masih lagi boleh meneruskan untuk Hello Selangor AI Sihat ini. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam Ida.
0: Ayah, jadi sekarang ini Ida bersama-sama dengan Dr. Nurhana Fatiha Zulkifli, pegawai perubatan daripada KPJ Sentosa. Okey, dikabarkan doktor kurang sihat ya doktor ya.
2: Ya betul.
0: Okey, tapi walaupun doktor tak sihat sekarang ni, tetapi doktor masih lagi Ida dimaklumkan, doktor masih lagi nak meneruskan sesi temu bual ni. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okey, selepas ni doktor kena rehat ya. Ramai perlukan doktor ni. Okey, baik doktor, untuk petang ni kita nak berkongsi mengenai virus influenza. Okey doktor. Jadi sebelum tu Ida nak tanya kepada doktor lah, apa itu virus influenza dan bagaimana ia berbeza dengan demam ataupun sesama biasa. Macam mana doktor kita nak bezakan? Kadang-kadang kita rasa macam demam biasa kan, adakah ia berbahaya? Mungkin doktor boleh kongsikan. Silakan doktor.
2: Okay, first of all, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, bila kita sebut influenza, ramai mungkin fikir ala flu je. Tapi sebenarnya influenza ni dia tak sama dengan sesama biasa. Sesama biasa orang akan cakap common cold macam tu. Bila sampai dekat influenza ni, dia punya attack tu secara mendadak. Okey, simptom siapa pertama sekali? Demam tinggi.
0: Demam tinggi.
2: Okey, so bila demam tinggi ni dia sekali dengan menggigil. Sakit seluruh badan yang sampai tak boleh nak menjalankan aktiviti harian. So macam mana kita nak kenal influenza ni? Dari situlah simptom dia yang mendadak. Compare dengan common cold, dia secara ringan, you boleh lagi buat kerja.
0: Betul.
2: Even you kalau macam ada sakit tekak sampai suara hilang pun, dia tak sama dengan influenza. Influenza ni memang you KO. Okay, KO, tak boleh nak bangun langsung. Itu saya lah tu.
0: Itulah yang sedang doktor alami sekarang ni doktor. Okey, betul, tapi betul doktor. Ya, Ida pun kalau macam contoh kita, kalau kita batuk teruk kan, macam kita demam batuk, kita masih lagi boleh datang kita bersiaran di konti, masih lagi kan. Tapi kalau influenza ni memang langsung tak boleh bangun, dia simptom dia menggigil dan sangat sejuk doktor.
2: Betul. Sakit badan yang terlampau macam
0: sakit sendi-sendi tu doktor
2: Betul, sakit sendi, sakit otot, you boleh rasa. Sakit kepala yang terlampau, mata panas. Itu semua memang tanda-tanda lebih ke arah influenza compared to common cold sajalah.
0: Okey, jadi itu dia perbezaan.
2: On top of that, akan ada batuk sesama. Yang itulah, tu semua tanda-tanda influenza.
0: Okey, itu dia perbezaan demam biasa dan juga demam influenza. Jadi doktor, apakah tanda dan gejala influenza yang biasa kita lihatlah? Dan adakah demam influenza biasanya lebih tinggi berbanding sesama biasa?
2: Ya, demam dia memang lebih tinggi yang sampai menggigil tu. And then yang itulah yang kita rasa sakit badan terlampau. Tapi ada je kalau dekat dalam kanak-kanak, dia akan boleh datang dengan simptom muntah, cerit-berit, ataupun sawan.
0: Sawan.
2: Ya, betul. Kita baru je kehilangan satu pesakit 3 tahun di KPJ lah. Disebabkan influenza dan datang dengan sawan.
0: Okey, dan tak dapat diselamatkan.
2: Betul. Dia dah sampai otak dia tu lah memang mendapat virus yang sangat teruk dan dia meninggal selepas itu.
0: Maknanya doktor, kalau adakah golongan-golongan berisiko lah seperti kanak-kanak kan? Jadinya kalau tidak mendapatkan rawatan yang awal dan lambat, boleh sampai menyebabkan maut ya doktor
2: Betul. Komplikasi yang teruk disebabkan influenza ni banyak. Lagi-lagi sekarang ni tengah ada outbreak.
0: Oh, sekarang tengah outbreak doktor
2: Ya, betul. Macam malam saya tested positif tu, hari yang sama ada 10 orang juga yang positif influenza.
0: Allahuakbar. Doktor, itulah dia risiko juga. Inilah orang kata doktor pengorbanan menjadi seorang orang kata doktor pegawai perubatan ni kan doktor. Memang kita pun tak boleh buat apa doktor kan. Sebab doktor juga merawat pesakit di situ. Jadi kita pun tak nampak virus tu doktor sampai terjangkiti. Okey, kita doakan semoga segera sembuh untuk Dr. Nurhana. InsyaAllah, amin. Selepas ini doktor boleh kembali berjuang balik.
2: Okey doktor. Ya, okay. Saya pun memang dapat pesakit lah ni sebenarnya.
0: Ya, betul lah tu doktor. Dah kalau 10 orang yang kena influenza semalam doktor dan Ida pun baru dimaklumkan malam tadi. Sepatutnya doktor pun boleh datang. Tapi
2: konti kan. Saya pun excited dah sebenarnya.
0: Ya, itulah. Sampai Ida pun ingatkan doktor macam tak larat. Jadi Ida kata tak apalah, kita postpone. Tapi doktor masih lagi nak teruskan sesi temu bual ni. Tahniah juga doktor. Semangat doktor tu yang sangat kita kagum lah. Okay, tapi tak apa sebab doktor pun nak kongsikan mengenai influenza ni kan doktor kan. Sebab sekarang pun tengah outbreak doktor kata. Jadi sama-sama lah kita saling berjaga-jaga dan moga pengisian untuk petang ni kita dapat manfaatnya. Okay? Jadi doktor, kita nak tahu juga bagaimana virus influenza merebak dan berapa lama seseorang yang dijangkiti boleh menjangkiti orang lain. Ini paling kita nak tahu doktor.
2: Okay, so yang dengan cara pertamanya dia merebak is by water droplets, which is cecair-cecair yang datang daripada bila pesakit tu batuk.
0: Okey.
2: Bila batuk je kan terkeluar segala virus daripada situ. Dan orang di sekeliling itu memang dipanggil close contact. Itu pertama secara dia merebak. Dan bila dia sesama, dan bila dia bercakap dengan kita. So tu sebab pentingnya kita kena ada pakai mask untuk pesakit tersebut dan juga orang yang merawat pesakit tersebut. Okey. And then bila dia terkena, berapa lama hari yang dia boleh efek apa ni boleh membuatkan orang lain terkena juga ialah daripada hari pertama dia sakit, daripada first symptom yang dia keluar batuk sesama sampai hinggalah hari keempat dan hari kelima. So disebabkan sesiapa yang positif influenza ni wajib kuarantin. Lagi-lagi bila dia positif influenza ada anak-anak dekat rumah, tu memang wajib kuarantin, duduk dalam bilik, tak boleh makan sekali, tak boleh mandi sekali, pakai mask sepanjang masa. Itu cara untuk mengawal gejala daripada merebak kepada orang lain lah.
0: Okey. Baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor AI Sihat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi dalam Hello Selangor, I Sihat. Kita bersama-sama dengan Dr. Norhana selaku pegawai perubatan di KPJ Sentosa. Baik doktor, kita dah berbicara mengenai virus influenza tadi. Apa itu virus influenza yang membezakan dengan demam biasa dan juga bagaimana virus itu merebak? Tapi doktor, kita nak tahu juga siapakah yang lebih berisiko mendapat komplikasi influenza dan bila pesakit itu perlu segera mendapatkan rawatan di klinik atau hospital doktor?
2: Okay, so we are this one population we call special population. Itu ialah termasuk kanak-kanak kurang daripada 5 tahun.
1: Okay.
2: Okay, pesakit-pesakit yang mengandung, perempuan, okay. And then warga emas.
1: And then
2: juga individu yang mempunyai penyakit kronik seperti asma, penyakit jantung atau diabetes. Diabetes tu dia memang lagi prone nak dapat influenza infection dan komplikasi. Disebabkan status badan kat dalam dia lebih senang untuk mendapat jangkitan tu lah. Okay, dan juga dengan individu dengan sistem imun yang lemah seperti lepas transplant. Untuk semua pesakit-pesakit yang we call special populations.
1: So,
2: to those yang one of this population ni, sila dapatkan rawatan segera dan kita boleh startkan dengan ubat antiviral.
1: Antiviral.
2: Betul.
1: Okey. Jadi
2: dia bukan antibiotik
1: Mau bukan lain Jadi untuk kita nak tahu kalau seseorang itu terkena virus influenza bagaimana doktor? Kena ambil
2: buat test
1: influenza doktor
2: Betul. Kita akan swab melalui hidung dia.
1: Dari situ kita dapat tahulah seseorang itu dijangkiti influenza ataupun tidaklah doktor
2: Betul. Dan boleh di dapatkan ubat antivirus pula.
1: Doktor, bagaimana kita macam okey doktor dah bagi tahu jugalah tadi perbezaan antara influenza dan juga demam biasa, tapi mungkin mungkin ada yang sedapkan diri, aku ni demam biasa je. Macam mana macam kita perlu kena pergi hospital dengan klinik ni doktor? Memang kita pun tahu kot perubahan di badan kita doktor macam mana tu? Mungkin ada tips ke untuk kita segera ke hospital ataupun klinik berdekatan?
2: Dia punya symptoms memang lebih teruk bila kita batuk tu sampai sesak nafas. Sukar nak bernafas. And then ada sakit atau tekanan yang berterusan di dada disebabkan batuk yang teruk. Lepas tu sometimes kita call nama symptoms ni lethargy, di mana dia memang terlampau lembik. Keliru, sukar nak kita kejutkan dia. Apa semua gejala simptom-simptom yang teruk lah.
1: And then
2: nampak dia kering, kurang kencing, tanda-tanda dehidrasi. Lepas tu simptom dia terlampau laju. Macam for example in the morning you were completely fine, tapi towards in the evening tahu-tahu je dah memang menggigil, dah tak larat. Ini semua tanda-tanda influenza. Get yourself tested. And kalau nak kena test, is the best within 24 hingga 48 jam.
1: Jadi jelas kat situ untuk yang mendengarkan Selangor FM ketika ini, mungkin ini dapat membantu kita. Memang kalau boleh kita tak nak pun doktor kena kan influenza ni ataupun apa-apa penyakit berjangkit ni pun kita tak nak. Tapi benda pun kalau nak berlaku itulah kalau jadi memang inilah yang patut kita lakukan doktor baik doktor, kalau seseorang itu disahkan atau disyaki influenza, apakah rawatannya? Adakah semua pesakit memerlukan kalau tadi doktor kata antiviral kan, ataupun perlu ke antibiotik ataupun ubat antiviral seperti Tamiflu?
2: Pertama ni antara salah faham yang paling biasa. Orang kata okey dapat je jangkitan kuman, kita start antibiotik cepat sikit baik. Tak. So, dia lain. Bila you ada symptom yang terlampau mendadak macam ni, please go make yourself tested first. And then bila confirm influenza, kita boleh start antiviral. Tamiflu lah ataupun nama lainnya oseltamivir. Tapi anda kata negatif, itu kita boleh offer untuk start antibiotic. Meaning they just common virus yang biasa atau bakteria yang biasa lah.
1: Doktor, saya nak tahu juga doktor, kalau macam seseorang itu dia dijangkiti influenza kan doktor kan, tapi sebenarnya dia tak tahu pun dia dijangkiti influenza. Adakah influenza tu dia boleh baik dengan boleh baik dengan sendirinya, maksudnya rehat, dia makan panadol, tapi sebenarnya dia tak tahu pun dia kena influenza. Perkara itu boleh berlaku ke doktor?
2: For those yang vaccinated, dia ambil vaksin influenza tapi dia terkena juga influenza, mungkin symptoms dia tak teruk lah.
1: Okay.
2: Tapi kalau siapa yang tak vaksin, symptoms dia terlampau teruk, memang tak boleh bangun, sakit yang terlampau, yang tu dah tanda-tanda influenza yang perlu kena check juga, jumpa doktor, buat test, dan boleh tahu influenza atau tak.
1: Okey, baik, faham. Apapun, kalau dah, ialah kita tahu perubahan badan kita doktor kan, kalau dah tak seperti biasa tu, cepat-cepatlah kena dapatkan rawatan. Baik doktor, bagaimana kita boleh mencegah influenza? Adakah vaksin influenza perlu diambil setiap tahun? Dan siapa yang sangat digalakkan untuk mengambilnya doktor?
2: Okay, yes. Disebabkan outbreak, vaksin influenza ni sangat digalakkan. Especially untuk sesiapa yang, okay, kanak-kanak yang pergi sekolah, ramai sedang jatuh sakit. Okay, digalakkan untuk ambil.
1: Okay.
2: Untuk sesiapa yang nak travel pun digalakkan untuk ambil. And then macam kamilah yang kerja-kerja dekat hospital, jumpa orang ramai. Lagi-lagi yang sesiapa dekat restoran, kerja waiter, apa semua, jumpa orang ramai, dan tu digalakkan untuk ambil influenza vaksin. Dan dia memang digalakkan setiap tahun disebabkan influenza ni dia dari masa ke semasa dia jenis yang lain, dia punya virus tu. Memang orang daripada FDA akan sentiasa buat kajian untuk tengok, dan vaksin tu akan diubah dan diperbaikilah dari masa ke semasa.
1: Okey, maknanya doktor, yang virus influenza ni boleh dikatakan macam dia sentiasa ada lah doktor kan, dia dia seperti COVID juga doktor kan. Virus tu ada di sekeliling kita, macam tu kan doktor.
2: Betul. Sekarang ni even COVID pun symptoms dia tak seteruk influenza. Influenza lagi teruk.
1: Tapi betul, saya pun ada ada dengar pengalaman daripada rakan-rakan juga yang terkena influenza ni kan. Pun mereka ada kongsikan, katanya memang COVID pun tak, aku tak rasa teruk macam ni. Jadi betul. Jadi sila kita sama-sama untuk ambil serius, okay, mengenai perkara inilah doktor. Lagi-lagi pun doktor cakap tadi, sekarang pun tengah outbreak, tengah virus ni pun tengah menular dengan lajunya. Jadi sama-sama kita jaga dirilah. Baik doktor, kita sudah pun berada di penghujung sesi temu bual. Tapi sebelum tu saya nak dengarkan dulu, mungkin doktor boleh kongsikan ataupun berikan sedikit nasihat lah mengenai influenza ini kepada pendengar Selangor FM. Silakan doktor.
2: Okay, so once tu dapat je sakit yang simptomnya terlampau mendadak, cepat-cepat check. Especially kanak-kanak. Kanak-kanak memang berisiko tinggi. And then once you are tested positive influenza, selain daripada vaksin, basically dah ambil masa 10 hingga 14 hari untuk function dalam badan. Kalau boleh terus vaksin secepat mungkin waktu tak sakit. Untuk kurangkan dapat komplikasi influenza dan dia punya simptom sangat teruk ni lah. Okay, and then once you are tested positive, please make sure pakai mask. Untuk elak daripada orang lain kena.
1: Itu paling penting kan?
2: Inilah, ya, itu paling penting. Saya macam berbelah bagi, nak pergi konti ke, tak pergi konti ke. Nanti kalau orang dekat konti pula sakit.
1: Ya, terima kasihlah doktor, kerana doktor pun bertanggungjawab kan. Jadi kita pun faham bila kita dimaklumkan doktor positif influenza, kita pun fahamlah kan. Memang nak doktor rehat je lah dekat rumah.
2: Betul. Kan? Sebelum saya nak bagi share ni, saya pula dah terkena dulu. So,
1: itulah.
2: Saya nak share apa yang saya rasa semalam dan hari ni.
1: Itulah doktor kan?
2: Memang sangat teruk.
1: Ini Ini kalau anda sedang dengarkan ni, bukan doktor share pengalaman orang lain ke, tapi diri sendiri yang sedang mengalami influenza, okay? Yeah. Jadi sekali lagi doktor, saya nak ambil kesempatan kat sini nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nurhannah Fatihah Zulkifli, selaku pegawai perubatan daripada KPJ Sentosa, kerana walaupun dalam keadaan tidak sihat kan, dan kita tahu pun influenza ni memang sangat sakit, tetapi doktor masih lagi meluangkan sedikit masa untuk berkongsi dengan kita semua mengenai virus influenza ini. Terima kasih doktor.
2: Hai, dan sama-sama, Ida.
1: Ya, dan Ida dan juga seluruh yang dengarkan Selangor FM ni, baik. Ya, kita sama-sama doakan agar Dr. Nurhannah semoga segera sembuh dan kembali dapat bertugas seperti biasa, doktor. Amin.
2: Okey, amin. Amin. Ya.
1: Terima kasih, doktor.
2: Sama-sama. Okay,
1: doktor kena rehat, ya.
2: Thank you, Ida.
1: Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Ya.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Antara Janji. Dan sekarang ini tepat pukul 2:49 petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor hari ini. Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula, yang akan temankan anda menerusi PM Lokal. Jadi diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda sentiasa jaga diri, jaga keselamatan. Kalau kita dengarkan perkongsian dalam segmen Hello Selangor kan, dengan jerebunya, dengan kalau sebentar tadi kita kongsikan juga dengan Dr. Nurhana, sekarang virus influenza pun sedang menular. Jadi sama-sama kita sentiasa lindung diri kita. Kalau perlu pakai pelitup muka, pakai pelitup muka. Kalau jerebu, pakai pelitup muka jenis N95, okay? Kalau di tempat orang ramai, pakai pelitup muka yang biasa itulah, okay? Apapun, Ida doakan semoga yang tidak sihat, semoga anda diberikan kesembuhan dengan segera, dan dapat melakukan aktiviti seperti biasalah, okay? Jadi kalau tak sihat, rehat dulu, makan ubat, jangan lupa, insyaAllah. Itu tengah orang kata nak bagi antibody yang baru tu. Kan? Apapun, untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Sekali lagi, Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dalam anak-anakmu pasti.
1: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
4: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melalui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Kita sudah pun masuk untuk PM Lokal, segmen yang ketiga bersama saya Cempaka temankan anda untuk 5 jam seterusnya. Kita ada dengan pelbagai perkongsian yang menarik, info semasa, ada lagu-lagu sepanjang 5 jam berikutnya sampailah jam 8 malam nanti. Okey, Ida baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor. Okey, layan dahulu lagu dari Wali Band, Nenekku Pahlawanku, Selangor FM.

0: kita nak teruskan untuk on tahun hari ini, okey? On tahun hari ini, ini ada satu kejadian yang berlaku di Singapura. Okey, ia melibatkan seorang remaja lelaki berusia 13 tahun di mana kejadian ini berlaku pada 30 Jun lalu ketika mangsa sedang menggunakan tandas di HDB Hub Tua Payoh. Okey, menurut ibu mangsa, anaknya ketika itu tak sedar ada seorang lelaki di tandas sebelah yang didakwa mengambil gambar mangsa dari bahagian atas tandas. Lepas keluar dari tandas tu, lelaki berkenaan didakwa menunjukkan gambar tersebut kepada mangsa dan kemudiannya mengugut mahu menyebarkannya di media sosial sekiranya mangsa tak mengikut permintaannya. Mangsa yang ketakutan terus meninggalkan tandas, namun lelaki terbabit didakwa mengekori dia sampailah ke stesen MRT Tawau Payoh. Okey, ibu mangsa kemudiannya membuat laporan polis dan turut menyerahkan rakaman CCTV dari kawasan sekitar. Jadi polis Singapura mengesahkan laporan sudah diterima dan siasatan masih dijalankan. Bagaimanapun, hampir 2 bulan selepas kejadian, lelaki berkenaan masih belum ditahan dan apa yang membimbangkan di sini, kejadian ini masih memberi kesan kepada mangsa. Menurut ibunya, dia masih takut nak pergi ke tandas seorang diri. Dan pihak sekolah juga dah dimaklumkanlah dan mangsa mendapatkan kaunseling. Apa yang penting di sini, jangan ambil mudah soal keselamatan. Dan kalau berlaku sesuatu yang mencurigakan, terus dapatkan bantuan.
1: On tak on, bermula 3.15 petang. Satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

dan lebih energetik Selangor FM, pilihan tepat. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Okay, lagu yang kedua dari Rio, Sekiranya Kau Membalas Cintaku. Okay, kedua-dua lagu ini kita akan dengarkan . Kita mulakan dahulu dengan lagu yang pertama. Okay, layu di hujung Mekar Selangor FM.

kita dah pun 3.54 minit petang. Kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda dalam PM Local sampailah pukul 8 malam nanti, okay? Dan tepat 4 petang nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Layan dahulu lagu dari Azlin, Jikalau Aku, Selangor FM.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: diri sekiranya berlaku kecemasan.
1: Ia akan mendatangkan risiko kebakaran yang di mana boleh mendatangkan risiko kepada nyawa itu sendiri. Kerana jika berlaku kecemasan, apabila berlaku kecemasan, pelepasan diri

0: Kenyataan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat seperti di Hulu Langat, Hulu Selangor dan Gombak, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: 9, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 432, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 431.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

FM. Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Itu dia Azharina, seandainya baru saja berlalu dan baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.29 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, kalau anda nak tahu perkembangan terkini mengenai keadaan jerebu di Selangor, esok akan ada mesyuarat khas untuk melihat situasi semasa dan tindakan yang perlu diambil, di mana Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata perkara itu turut dibincangkan dalam majlis mesyuarat kerajaan negeri dan keadaan jerebu ketika ini sedang dipantau dengan teliti. Dan mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana itu akan dipengerusikan oleh setiausaha kerajaan negeri bagi melihat dengan lebih terperinci keadaan jerebu yang berlaku. Mesyuarat itu juga akan menentukan tindakan yang sesuai serta maklumat dan arahan terkini yang perlu disampaikan kepada rakyat Selangor. Jadi kita tunggulah perkembangan dan maklumat selanjutnya selepas mesyuarat tersebut. Layan dahulu lagu dari Kai Bahar, Dari Jauh Saja, Selangor FM.

tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda di jam ketiga sekarang ini dalam PM Lokal. Okey, dan kita nak teruskanlah macam biasa untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan peniaga aiskrim Rozaimi di talian. Hai, Assalamualaikum.
1: Hai, Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Okey, awak ada sekitar mana tu, Rozaimi?
1: Saya di sekitar Kajang, Selangor.
0: Okey, baiklah orang Kajang. Okey, dah berapa lama Rozaimi jalankan peniagaan aiskrim ni?
1: Kita berniaga daripada 2017 lagi.
0: Okey. Jadi macam mana Rozaimi tercetus nak idea untuk buat aiskrim ni?
1: Idea untuk buat aiskrim ni daripada minat saya lah. Sebab dari dulu memang arwah wan saya meniaga aiskrim Malaysia. Daripada situ dah tercetusnya minat tu.
0: Minat makan aiskrim ke atau minat jual aiskrim?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua. Okey, kenapa pilih aiskrim sebagai produk untuk dijual?
1: Sebab aiskrim ni dia mengimbau kenangan zaman kita dulu-dulu. Dengan harga dia juga berpatutan lah. Ya, berbeza dulu, dengan harga dekat pasar raya kan.
0: Dulu 20 sen kan? 20 sen, 10 sen macam tu. Sekarang ni awak jual?
1: 50 sen.
0: Okey, jadi aiskrim yang Rozaimi jual ni ada berapa jenis perisa?
1: Ada banyak, lebih daripada 20 jenis flavor.
0: Wow.
1: Kita ada macam vitagen anggur, Oreo, tutti-frutti, mixed berry.
0: Macam mana? Macam mana awak ada inspirasi nak buat semua-semua tu? Banyak, ialah sampai 20 kan?
1: Inspirasi tu daripada kita pun mengambil daripada zaman-zaman moden lah. Flavor-flavor zaman-zaman sekarang, dan kita olahkan supaya tu menjadi harga yang lebih murah daripada harga di pasaran.
0: Okey, yang mana satu paling laku?
1: Paling laku sekali ada tiga. Magnum Coki-Coki, Milo dengan Asam Asin.
0: Asam Asin Jadi apa yang istimewa tentang aiskrim Rozaimi berbanding dengan yang lain?
1: Aiskrim istimewa dia daripada segi rasa. Rasa dia yang berais, cukup manis, cukup rasa. Kualiti dia pun berbeza, dan harga juga kita ketalkan daripada 2017 lagi. Itu bezanya.
0: Jadi selain aiskrim ni Rozaimi, awak jual apa lagi?
1: Tak ada, memang kita saya sendiri rumah dan meniaga aiskrim Malaysia saja daripada rumah.
0: Daripada 2017 lagi lah.
1: Betul.
0: Okey, baiklah Rozaimi, kita berhenti rehat sekejap. Okey. Layan dulu lagu dari Siti Nurhaliza, Badar Siti.

0: baru saja berlalu Siti Nurhaliza Badar Sila. Okey Ruzaimi.
1: Okey.
0: Kenapa awak suka lagu ni?
1: Saya suka Siti Nurhaliza.
0: Sebab suka Nurhaliza . Okey Ruzaimi, setakat ini macam mana sambutan daripada pelanggan?
1: Alhamdulillah, sambutan baik sangat. Mm-mm. Sebab baru ni saya dapat terima tempahan dari Datuk Sri Siti Nurhaliza.
0: Patutlah. Era FM. Okey, alhamdulillah rezeki awak. Tapi kira murah jugalah 50 sen tu.
1: Betul.
0: Satu setakat saya jumpa sekarang ni, sebelum saya jumpa awak ni 50 ni kan, 50 sen ni, saya jumpa ada RM1 satu batang. Betul?
1: Oh, betul.
0: Jadi macam mana awak pastikan aiskrim awak ni sentiasa dalam keadaan baik dan kualitinya terjaga?
1: Kita jaga dari segi kebersihan. Bahan yang kita pakai kena sentiasa bersih.
0: Yeah,
1: cara penyimpan tu kena bersih. Sebab bagi saya, produk yang kita jual ni adalah amanah untuk kita jaga pada pelanggan-pelanggan.
0: Saya tengok awak punya dekat Instagram, kat trade kan, meriah dengan aiskrim-aiskrim. Macam-macam warna. Jadi biasanya siapa yang paling suka beli aiskrim ni, Rozaimi? Kanak-kanak ke, orang dewasa ke, ataupun semua peringkat umur?
1: Semua peringkat umur.
0: Okey. Jadi berniaga aiskrim ni kan, orang kata mesti ada cabaran, Rozaimi kan. Yang paling mencabar setakat ini?
1: Paling mencabar setakat ini adalah dari segi kos bahan lah.
0: Okay.
1: Sebab kita jual dengan harga murah, kos bahan sekarang ni pun tidak menentu. Ada masa naik, ada masa turun. Jadi kita terpaksa survey banyak pemborong, pembekas supaya kita boleh maintain dengan harga tersebut.
0: Ya, betul. Ada tak pengalaman ataupun feedback daripada pelanggan yang paling Rozaimi ingat sampai sekarang?
1: Ada.
0: Salah satu?
1: Dia salah satunya daripada seorang pakcik ni. Dia ada beli aiskrim Malaysia.
0: Okay.
1: Dia ada cakap dekat saya, terima kasih dek, jual aiskrim 50 sen. Dapat anak-anak pakcik makan aiskrim hari ni.
0: Sedihnya dengar.
1: Sangat tersentuh. Ya, betul.
0: Betul, sangat-sangat tersentuh. Lepas tu awak cakap apa?
1: Saya cakap sama-sama je lah. Dalam hati kita tersentuh.
0: Faham. Jadi apa yang membuatkan Rozaimi terus bersemangat sampai ke hari ini untuk jalankan perniagaan ini?
1: Saya bersemangat sebab permintaan yang sangat ramai. Tak kisah daripada peringkat umur, dewasa, remaja, kanak-kanak. Betul.
0: Awak start buat dari pukul berapa?
1: Saya buat, saya start kerja daripada subuh. Kadang tu pukul 10, 11, 12, baru tidur.
0: Dalam satu jam tu awak dapat berapa batang?
1: Kalau kita kira dalam masa satu hari.
0: Kita
1: target satu hari.
0: Okay.
1: Satu hari kita target 900 batang.
0: Okey, setakat ini dah 20 perisa. Mungkin nak tambah lagi perisa?
1: Mungkin tak dah kot.
0: Mungkin tak dah
1: Tak.
0: Ada tak pelanggan cadangkan untuk buat perisa ni, perisa itu? Ada tak?
1: Ada, tapi kebiasaannya kita akan tetapkan flavor yang sama sahajalah.
0: Jadi apa harapan Rozaimi untuk perniagaan aiskrim ini pada masa akan datang?
1: Saya mengharapkan perniagaan ini lebih maju jaya, lebih dikenali rakyat Malaysia.
0: Amin.
1: Dan saya juga.
0: Jadi kalau pendengar nak cuba atau nak buat tempahan dengan awak ni, sebab murah ni 50 sen ni sebatang. Macam mana mereka boleh hubungi Rozaimi? Boleh kongsikan sekali TikTok IG?
1: Boleh hubungi saya di TikTok Rayhome, R-A-E-H-O-M-E, dan juga di talian 011-1145-0167.
0: Okey, Rozaimi boleh tanya tak, kenapa Rayhome?
1: Rayhome sebab nama saya punya company.
0: Okey.
1: Rezaini Azrin Empire.
0: Macam mana boleh terinspirasi dengan nama tu?
1: Macam tak ada pun.
0: Kebetulan.
1: Random je.
0: Okey. Jadi terima kasih Rozaimi kerana sudi luangkan masa petang ini dalam Biz On Air.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Moga awak makin dikenali dan makin sukses, Rozaimi.
1: InsyaAllah, amin.
0: Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Bella, jom kita layan dulu lagu dari Dato' Awi, Mata, Hati dan Jiwa.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, yeah, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Tengah buat apa tu? Okey, sekarang ini sudah 5.38 minit petang. Mesti ada yang tengah dalam perjalanan balik kerja. Kan ada juga yang baru nak habiskan kerja atau mungkin dah sampai rumah dah pun, dah berehat dah pun. Apa pun yang tengah anda buat sekarang ini, teman saya sampai pukul 8 malam nanti dalam PM Local. Okey, boleh WhatsApp Cempaka 019-330-4425 ataupun nak call Konti 0322873203 ataupun 2287-3204 untuk kongsikan aktiviti anda petang ini. Okey, layan dulu lagu dari KRU, Janji Tinggal.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang, aliran trafik dilaporkan perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKWEE 1 arah utara, Subang ke Damansara, dari arah selatan Shah Alam ke Setia Alam, susulan kemalangan di kilometer 4.4 arah selatan, lorong kanan dan separuh lorong tengah terhalang. Di Lebuh Raya Shah Alam ke Sas E5 arah timur, Kota Kemuning ke Highcom, di kewajipan ke Plaza Tol Sunway, persimpangan Highcom berikutan terdapat trailer terbalik. Di persimpangan lampu isyarat dari arah Puchong ke Shah Alam, dari arah barat Plaza Tol Sunway ke kewajipan di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elite A6, arah utara Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, Sifil ke Shah Alam, dari arah selatan Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara berikutan kemalangan di kilometer 41.3 arah selatan lorong kecemasan terhalang. Di Lebuh Raya Pantai Baru NPEE 10 arah selatan Bangsa ke Lembah Pantai, di arah barat Sunway Piramid ke persiaran kewajipan. Di Lebuh Raya Damansara Puchong LDPE 11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Jalan Majlis ke SS2, Jalan Selatan TTDI ke SS2, Kelana Jaya ke Puchong Jaya, Puchong Jaya ke Pusat Bandar Puchong. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan, Kota Kemuning ke persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE E26 arah timur IOI City Mall atau persiaran utara ke Hospital Sedang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Okey, baiklah, kita nak teruskan segmen Ibrah Merdeka di jam keempat dalam BM Lokal. Setelah hari kita bawakan untuk anda. Okey, kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Nasaruddin Osman. Hari ini topiknya integriti, jangan merdekakan tangan untuk mengambil hak orang. Silakan Dato'.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara bersama Selangor FM. Pilihan tepat, radio nombor satu, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh pendengar yang setia bersama saya. Hari ini saya mahu bercakap tentang satu perkataan yang mudah disebut, tetapi kadang-kadang mahal untuk dipertahankan. Perkataan itu ialah integriti. Dan tajuk kita pada hari ini, integriti, jangan merdekakan tangan untuk mengambil hak orang lain. Apa itu integriti? Bahasa mudahnya, integriti ialah menjadi orang yang betul walaupun tidak ada orang melihat. Bukan baik hanya apabila bos ada. Bukan amanah hanya apabila CCTV hidup. Bukan jujur hanya apabila auditor datang. Kalau bos masuk pejabat, terus komputer buka Excel. Bos keluar, terus buka benda lain. Ha, itu bukan integriti. Itu strategi survival. Integriti lebih dalam daripada itu. Integriti ialah apabila apa yang kita kata, apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan berjalan pada jalan yang sama. Allah SWT berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Mari kita perhatikan. Allah tidak berkata amanah hanya untuk pemimpin sahaja. Amanah untuk kita semua. Kalau kita penjawat awam, masa kerja itu amanah. Kalau kita meniaga, duit pelanggan itu amanah. Kalau kita majikan, hak pekerja itu amanah. Kalau kita pekerja, tugas yang dibayar itu amanah. Kalau kita pemimpin, wang rakyat itu amanah. Dan kalau kita ibu bapa, anak-anak juga amanah. Saudara sidang pendengar yang saya muliakan,

sebagai insan yang boleh dipercayai. Baginda dikenali dengan sifat Al-Amin, maksudnya yang terpercaya. Dan ada satu bahagian daripada peristiwa hijrah yang sangat menyentuh hati. Ketika mana Rasulullah SAW hendak meninggalkan Mekah, orang Quraisy sedang memusuhi baginda. Ada yang merancang untuk membunuh baginda. Tetapi dalam masa yang sama, terdapat barang-barang amanah milik orang yang masih berada dalam jagaan baginda. Rasulullah SAW memastikan amanah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memainkan peranan mengembalikannya. Fikirkan, mereka memusuhi baginda, tetapi baginda tidak mengkhianati amanah mereka. Kerana akhlak tidak berubah mengikut siapa yang berada di hadapan kita. Orang berintegriti tetap berintegriti walaupun terhadap orang yang tidak menyukainya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran yang sangat keras tentang mengambil hak manusia. Baginda bersabda bahawa sesiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan syurga baginya. Sahabat bertanya, walaupun sesuatu yang kecil? Baginda menjawab, wa in qadina min azaki. Maksudnya walaupun sebatang kayu arak yang kecil. Maknanya apa? Maknanya nilai barang itu mungkin kecil, tetapi di sisi Allah kezaliman tetap kezaliman. Saudara pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, kita hampir menyambut 69 tahun kemerdekaan. Kita sudah merdeka daripada penjajahan kuasa asing. Tetapi jangan sampai setelah tangan kita merdeka, tangan itu pula menjajah hak orang lain. Mengambil rasuah, mengambil hak. Menipu tuntutan, mengambil hak. Mencuri masa kerja, mengambil hak. Menipu pelanggan, mengambil hak. Salah guna kuasa, mengambil hak. Mengambil wang organisasi untuk kepentingan peribadi, mengambil hak. Negara tidak akan menjadi hebat hanya kerana bangunannya tinggi. Negara menjadi kuat apabila integriti rakyatnya juga tinggi. Kita boleh membina lebuh raya, kita boleh membina bangunan pencakar langit, kita boleh mempunyai teknologi canggih. Tetapi kalau amanah runtuh, negara akan bocor dari dalam. Saya berpesan juga hari ini kepada anak-anak muda Malaysia. Ada anda hidup dalam zaman yang luar biasa. Ada AI, ekonomi digital, content creator, startup, fintech. Peluang sangat besar. Kejarlah kejayaan. Jadilah kaya. Jadilah profesional, jadilah pemimpin. Tetapi jangan bina kejayaan di atas hak manusia yang kita rampas. Jangan ukur kejayaan hanya pada kereta yang dipandu, rumah yang dimiliki atau angka dalam akaun. Ukurlah juga, bolehkah aku tidur malam dengan hati yang tenang? Dan yang lebih penting, bolehkah aku membawa hati ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara pendengar yang dimuliakan, kemerdekaan memberi kita hak, tetapi agama mengajar kita batas. Kemerdekaan memberi kita kebebasan, tetapi iman memberi kita tanggungjawab. Jangan merdekakan tangan kita untuk mengambil hak orang. Sebaliknya, merdekakan tangan untuk memberi. Gunakan tangan untuk membantu, gunakan kuasa untuk melindungi, gunakan jawatan untuk berkhidmat, gunakan kekayaan untuk berkongsi, dan gunakan kehidupan ini untuk meninggalkan sesuatu yang baik kepada negara. Integriti ialah melakukan perkara yang benar ketika kita mempunyai peluang untuk melakukan perkara yang salah.
Kita mungkin

0: mampu menyembunyikan sesuatu daripada manusia, tetapi tidak pernah mampu untuk menyembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu dari saya, Dato' Dr. Haji Muhammad Nasruddin bin Uthman, dan kita jumpa esok hari dengan tajuk Rasuah, Penjajahan Baharu yang kita cipta sendiri. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Ciao, bete. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih atas perkongsian untuk petang ini dalam Ibrah Merdeka. Okey, moga bermanfaat untuk mereka yang mendengar.

Saya berlalu suci. Okey, kita dah pun berada di jam keempat. Okey, 6.23 minit petang. Dan 4 hari lagi untuk kita sama-sama sambut Hari Kebangsaan ke-69. Okey, makin dekat dah ni. Jadi, apa kata hujung minggu nanti, kita luangkanlah masa bersama keluarga, sama kawan-kawan, kan? Datang ke Stadium Kajang untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Selangor. Okey, ada macam-macam ni aktiviti menarik. Ada persembahan, ada pertunjukan cahaya konsep Merdeka 69 dan yang paling menarik, 100,000 sate kacang percuma. Okey, jadi jangan lupa untuk datang, okey, 30 Ogos ini jam 8 malam sampailah pukul 12.30 malam tu. Okey, dan terima kasih juga yang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Kak Zaini di Puchong, katanya biasalah cepaka petang-petang ini layan Selangor FM bersama cepaka. Terima kasih Kak Zaini. Okey, ada juga siapa ni, Siti di Semenyih. Okey, katanya assalamualaikum, selamat petang cempaka. Waalaikumsalam. Katanya tengah siapkan kerja yang terakhir sebelum tutup PC. Okey, baiklah, terima kasih yang menyapa ni. Ada Siti, ada Kak Zaini. Terima kasih yang menyapa saya cempaka di PM Local. Okey, lain dulu lagu, lagu jiwa, lagu cinta, Mawi dan Dato' M. Nasir, Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Semayang macam kita agak. Cuma dia ada berbeza sikit. Tangan letak atas sini, bawah sini ada doa kunut. Ini tak ada doa kunut. Ini ada doa lepas mayang. Ini tak ada doa lepas mayang. Dia macam-macam kan? Macam-macam. Ada hak tempat ni tahlil buat. Ada hak ni tahlil buat. Ada malam ni 10 Syakban. Dia baca Yasin. Ada hak baca surat khabar saja. Ada hak tengok TV saja. Macam-macam gaya. Sebab dia macam-macam. Ustaz dia ni cakap macam ni. Ustaz dia ni cakap macam ni. Tuan-tuan pergi luar negara. Lagi macam-macam. Saya pergi Maldives. Maldives mazhab Syafi'i. Tapi tak ada doa kunut. Maldives mazhab Syafi'i. 100% Muslim. Mereka ni antara India dengan Sri Lanka campur. Dia tak cerah lah. Dua-dua tu gelap. Tak cerah. Walaupun dia campur. Gelap ke? Rambut khintin semua ni. Baca Quran sedap. Baca Quran sedap. Sedap pada orang sungai tinggi je apa. Tapi jadi tu imam. Mereka kem plekat ni boleh tengok main masjid pakai kem plekat. Dua orang. Hak tua-tua betul. Termasuk tu imam pakai baju kemeja. Baju kemeja masuk tu imam dengan seluar, pakai baju kemeja dengan seluar, kopiah tak pakai. Makmum dia macam tu lah. Subuh macam tu, bukan nak pergi kerja. Memang macam tu, nak pergi ke laut. Dia pakai baju kemeja lawa, baju kemeja petak-petak, long sleeve semua. Ui. Tu imam dia macam tu, steady dia. Sebab pakaian semayang dia, tahu dia punya mazhab dia lagu tu. Pakai jubah pun tak ramai. Kita main daripada Malaysia ni ingat bawa jubah pergi selai. Pergi tengok, aku seorang pakai jubah. Esok tadi dia pakai seluar jin pula habis. Baru sama dengan dia. Dia mazhab Syafi'i. Tapi kunut tak ada. Doa kunut tak ada. Dia style tu lah. Ada macam-macam lah. Macam-macam. Ada yang mayang baca bismillah. Baca fatihah, baca bismillah. Ada yang tak baca bismillah. Dan macam-macam. Ada lagi yang kurang pada tu lagi lah. Semayang sama, lima waktu semua sama. Cuma macam-macam lah. Kesempurnaan dia tidak 100% tepat. Kerana macam-macam syarah dia. Dalam hadis pun syarah macam-macam. Sebab tu ada khilaf-khilaf. Pelbagai perkara, perbezaan-perbezaan pendapat. Ada kata boleh semayang jamak. Ada kata tak boleh semayang jamak. Ada jamak saja dengan qasar. Ada qasar saja, tak ada jamak. Dan ada yang cukup kilometer 81 dah jamak dah. Ada yang 91 baru jamak. Ada 20 jamak dah. Ada macam-macam lah. Mereka orang tu kata orang ni tak betul. Orang ni kata dia tak betul. Pening pala. Lah kali semua betul. Sebab semua mazhab betul. Dah. Semua mazhab betul belakang. Tapi pergi Mekah lagi macam-macam tengok. Ada hak tawah gunung. Ada hak tawah goni. Ada hak sentuh. Ada tak sentuh. Ada hak ikat ihram kat perut saja, ada hak kat bau, macam-macam. Mana di sini dia sebut dua benda. Pertama, umat Nabi Muhammad ramai. Yang kedua, amalan umat Nabi Muhammad ni ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Kurang. Ada semaca Quran ni tajwid bagus macam ni, ada yang tahu apa nak bagus. Tunggang langgang tapi masih boleh terima lagi lah. Tajwid sikit-sikit, panjang pendek semua tu boleh terima. Tak boleh terima ni, huruf dia ubah. Tu tak boleh terima dah. Takat panjang pendek tak apa nak cukup. Dengung tak apa nak cukup sikit-sikit sambil duduk belajar tu. Dimaafkan oleh agama. Semayang sah lagi lah. Mak lazim 6 harkat. Dia 5 harkat lah. Boleh terima lagi. Tapi kalau huruf ta pergi tukar pada huruf jim, kacau. Tu tak boleh terima. Baris atas pergi tukar baris bawah. Yang tu jaga-jaga palung. Tu semayang tak sah. Takat panjang pendek semua dengung-dengung tak apa nak ranum sangat tu, boleh terima lagi. InsyaAllah ada syafaat Rasulullah lagi. Hak tak ada syafaat ni, tak mayang maghrib, itu masalah. Takat semayang kurang sikit-sikit, jawalah. Nak boleh sebut huruf ain, huruf jim tu bunyi macam-macam. Boleh agak ha? Lidah Jawa banjar lah macam-macam. Makna agama masih meraihkan. Jangan susah hati sangat balung. Jangan susah hati sangat. InsyaAllah. Sikit-sikit tu. Sambil-sambil belajar lah. Boleh. InsyaAllah. Mayang sah lah. InsyaAllah. Jangan susah hati sangat. Tajwid tak berapa nak tepat sangat. Tak apa lagi. Tapi kalau berubah huruf, berubah baris, itu berat. Itu berat.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Baik, disebabkan ada dua jenis ni, umat ramai, kalau separuh masuk syurga, nanya. Yang kedua, semua umat Nabi ni jauh dah dengan Nabi Muhammad. Jauh, kita langsung tak jumpa. Kita hanya baca hadis saja. Hadis pun ada yang mai macam-macam. Palsu lah, ta'if lah, macam-macam. Kita pula orang kampung, bahasa Arab pun tak faham mana. Hadis pun duk baca lagu tu lah. Kadang kita beramal, ada tepat, ada tak tepat. Maka disebabkan sikit-sikit macam ni. Yang ketiganya, umat Nabi Muhammad ni ramai pula yang terjatuh dalam lembah maksiat kerana dorongan hawa nafsu. Zaman Nabi dulu tak ada lah TV lah, YouTube lah, apalah. Mai zaman kita hari ni dah lah jauh dengan Nabi, dengan YouTube dia, dengan TV dia, dengan orang tak tutup aurat dia, macam-macam bersahabut dia. Maka menyebabkan ramai pula terjebak dengan maksiat. Bila ada jadi macam ni, Nabi SAW bimbang umat dia tak ramai dapat masuk syurga. Nabi simpan, Nabi memilih syafaat dan simpan satu doa khusus untuk syafaat umat dia. Ha, dengar yang ni. Nabi kata apa? Uritu ma yalqa ummati min ba'di min safki ba'dihim dima'in ba'din. Aku melihat apa yang dilakukan oleh umat aku setelah aku wafat. Ha, Nabi tahu kita buat apa? Nabi tahu. Mereka menumpahkan darah saudara mereka sendiri. Berlaku bergaduh, bunuh berbunuhan sama-sama orang Islam. Hadis ni ada dah, Nabi beritahu. Lepas aku wafat, aku tengok bukan daripada zaman kita ni. Lepas Nabi wafat, berlaku peperangan Siffin, berlaku peperangan Jamal, hingga menyebabkan hampir 70 ribu sahabat-sahabat Nabi yang syahid perang Islam dengan Islam disebabkan perbezaan pendapat sampai berlaku perang. Lepas pada zaman tu perang lagi, zaman Muawiyah berlaku perang lagi, zaman Abbasiyah, zaman Turki Utsmaniyah berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang Islam. Mai zaman kita hari ini pun sama, di Turki, di Syria, di Palestin, di Libya berlaku perang orang Islam dengan orang Islam. Mai dekat Malaysia pun sikit-sikit hari-hari berlaku bunuh, berlaku pembunuhan, bergaduh harta pusaka, bunuh kan. Nabi kata lepas aku meninggal, aku tahu apa hampa buat, dan antara benda yang hampa buat, hampa bergaduh sampai berbunuh-bunuhan. Wa sabaqa zalika minallahi kama sabaqa fil umami qablahum. Kata Nabi, aku berasa sedih melihat hal demikian. Namun itu telah menjadi ketentuan Allah sebagaimana yang terjadi pada umat-umat dahulu. Kata Nabi, aku tak boleh buat apa, aku dah wafat dah. Aku sedih benda yang berlaku, sama-sama Islam gaduh tak habis-habis. Berpecah orang Islam ni, pecah. Ha, ni mungkin persidangan agung ni tak pecah kot. Okey kot. Kira bergaduh orang Islam ni. Hari tu dah nampak okey sangat dah. Dia berkeli bergaduh dah. Ha, maka sama-sama Islam ni, dia suruh bersatu padu. Bila kita bergaduh, kita lemah. Ha, Nabi sedih ya? Nabi sedih. Tapi Nabi kata, aku nak boleh buat apa? Itu dah ketentuan Allah Ta'ala. Kita ni jadi ikut perangai orang umat-umat dulu yang suka perang, suka bergaduh. Fasa'altuhu an yuwalliyani syafa'ata yawmal qiyamata fihim fafa'ala. Lalu aku minta kepada Allah Ta'ala supaya diizinkan kepada aku untuk bagi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala mengizinkannya. Baginda SAW terus meminta kepada Allah untuk mengeluarkan setiap orang daripada umatnya yang berada dalam neraka sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal di dalam neraka kecuali yang mati dalam keadaan terbatal iman. Itu saja. Takat mati tapi salah boleh lah Ustaz Fairuz, tak mau masuk neraka. Kita cerita dah hari tu macam mana pakai terompah mendidih otak. Itu dosa, itu azab paling ringan. Kita ni kalau boleh lah, Mati ni tak mau masuk neraka langsung. Tapi Nabi kata tadi, pertama umat aku ni sebab nafsu banyak buat maksiat, kena masuk neraka. Yang kedua, amalan tak sempurna. Orang suruh puasa 30 hari, dia puasa macam-macam lah. Semayang 5 waktu, tak sempurna juga. Semayang dari segi tertibnya, dari segi tomak ninahnya, tak sempurna juga. Nah, bacaannya dah Jawa lah, dah Banjar lah, Kedah lah, macam-macam. Tak sempurna juga. Nah, kita ni. Kemudian suruh bayar zakat. Dibayarnya zakat, kedekutnya, bayar lambatnya, macam-macam. Hidup kita hari ini ni, turut tolong orang, suruh bantu orang. Dia kata, aku pun susah, jangan nak bantu orang. Kedekutnya hidup. Macam-macam. Suruh main masjid, melekat sampai kedai makannya, tak sampai ke masjid. Sudahnya banyak sangat dosa buat, kena masuk neraka.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 723, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 725, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 723.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
4: Kami menentang kezaliman.
3: Menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
4: prihatin
7: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
3: 70-an.
4: Terima kasih.

Okey, baik, itu dia lagu dari Senario di Kibarat Siang Malam. Kita dah pun di jam terakhir dalam PM Local sekarang ini, 7.04 minit malam. Kembali bersama saya, Cempaka, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kalau anda ada yang ada perancangan nak balik kampung ataupun berjalan sempena cuti Hari Kebangsaan dan juga cuti sekolah nanti, kena bersedia. Okey, di mana plus menjangkakan jumlah kenderaan di lebuh raya, kendaliannya boleh mencecah 2.2 juta kenderaan sehari pada hari-hari puncak, iaitu dari

the smart lane tu kan, ikut arahan dan kurangkan kelajuan. Jangan pula guna laluan kecemasan sesuka hati, okay? Dan sebelum bertolak itu, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik. Baki touch and go ataupun e-wallet mencukupi. Dan yang paling penting, rehat secukupnya, okay? Layan dulu lagu dari Harry Khalifah, Abang Lori Ternonet-nonet. Selamat FM.

0: anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
3: Aku dah cakap, tak nak dengar.
2: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Patutlah hidup aku berselera, tak patut.
5: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
4: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita ni?
5: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, si

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, pesara jabatan

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Hai, Upin-Ipin kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
2: Ni sebenarnya orang yang sangat baik. Sebab apa? Kebanyakan orang yang malam-malam tak boleh tidur lena ni, mereka ni kebanyakan orang yang selalu dianiaya, dizalimi, banyak orang buat jahat kat mereka. Dan mereka memilih untuk tidak membalasi kejahatan itu, dan mereka memilih untuk berdiam diri. Tetapi pada penghujungnya, bila malam tu datang, mereka akan terkenang-kenang. Orang ni kenapa dia buat jahat kat aku? Apa salah aku buat kat dia? Kenapa banyak orang buat buruk kat aku? Aku buat baik je kat ramai orang. Sebab tu, bagi orang yang selalu berdiam diri bila dia buat jahat atau dianiaya, tolong pilih dua cara untuk hadapi situasi ni. Yang pertama, jika kamu orang yang berani untuk berhadapan dengan orang, maka berhadapanlah dengan orang dengan cara yang matang. Orang buat jahat dekat kamu, buat zalim dekat kamu, jumpa, confront dia dan settlekan isu tu. Berbincang dengan dia dan selesaikan masalah dengan cara yang matang tanpa ada emosi. Ataupun cara kedua, kalau kamu tak mampu buat cara pertama, tak mampu nak confront orang yang buat jahat dekat kamu, cara yang kedua, kamu lepaskan dan biarkan. Sebelum tidur, sebut, "Ya Allah, semua orang yang buat jahat kat aku, ya Allah, aku redha dan aku yakin orang buat zalim dekat aku dan aku tidak balas, engkau yang akan mengadili, engkau yang akan membalasi, engkau yang akan jadi wakil yang membela diriku. Aku maafkan semua, aku redha, ya Allah, aku nak tenang." Biar Allah settle dia, biar Allah balas dia dengan balasan yang selayaknya. Barangkali Allah balas kejahatan tu dekat dunia, tapi lebih teruk, Allah tak balas kejahatan yang dia buat dekat kamu tu, Allah tak balas kat dunia, tapi Allah balas dekat akhirat. Ketahuilah, orang yang buat jahat dekat orang lain, Allah tak balas dekat dunia, maksudnya Allah tak mau bagi dia bertaubat. Allah tak kasih kat dia. Allah nak biar dia hanyut buat jahat kat ramai orang, dan Allah akan balas dekat akhirat. Hari di mana tidak ada penyesalan, tidak ada peluang untuk dia perbaiki kesalahan dia. Jadi hampa biar je orang buat jahat kat hampa tu. Sebut banyak kali kat hati, "Ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku nak tenang. Ya Allah, terima kasih bagi ada orang buat jahat kat aku. Dengan cara ini, aku dapat pahala, aku dapat kebaikan, aku dapat kelebihan doa dikabulkan. Ya Allah, aku lepaskan, aku biar." Nah, jangan fikir sangat dah, pening pala sangat fikir pasal orang buat jahat kita. Kita hidup nak tenang-tenang, tak mau gaduh dengan orang. Apapun,
3: ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radionya.

lagu dari Syura Nazam Berkasih baru saja berlalu. Okey, malam nanti, okey, jam 9.15 malam, topik untuk curahan hati, bila hati perlukan tenang, bersama tetamu jemputan kita, Tuan Haji Samsul Bahrain Harun, iaitu selaku ahli perkhidmatan internasional malam nanti. Jangan lupa, 9.15 minit malam nanti bersama dengan Anne. Okey, dan terima kasih temankan cepaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan macam biasa, tepat jam 8 malam nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Okey, selepas ini, Anne, temankan anda cempaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masa.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Radio Malaysia Selangor FM, Rohai. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, kembali bersama dengan saya Anne, temankan anda seperti biasa. Seperti biasa dalam MH812 hingga pukul 12 tengah malam. Saya akan bersama dengan anda untuk 4 jam yang berikutnya. Apapun untuk anda, teruskan kesetiaan anda. Kalau tadi bersama dengan rakan setugas, bersama dengan cepaka seketika tadi, kini giliran saya untuk terus temankan anda hingga 12 tengah malam nanti. Di jam kedua, kita ada curhat yang kita bawakan untuk anda. Satu lagi topik menarik akan kita kongsikan bersama. Okay, apapun, jom kita teruskan lagi.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, saudara, maksudnya solat pada Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.33 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.36 minit malam. Teruskan kesetiaan anda. Jangan lupa jam kedua nanti kita akan bersama dengan tetamu kita untuk curhat kita pada malam ini. Layan dahulu, ini dia Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, saudara, 9 malam hari utama, 9 malam menanti anda. Sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua. Seperti biasa, kita ada curhat kita untuk malam ini dalam curahan hati, bicara hati bersama. Untuk bersama dengan tetamu kita, kita ada Tuan Haji Samsul Bahrain bin Harun yang merupakan ahli pekamah internasional. Kita nak cerita berkenaan dengan bila hati perlukan tenang. Aduhai, ada yang tak tenang kan? Saya pun tak tahulah, hati pun rasa tak berapa nak tenang sekarang ni kan? Aduhai, macam-macam berlaku ya. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu ini dia. Lagu nyanyian daripada Shima, Sedai. Terus dengar Selangor FM.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Bhotekoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Athlete Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan pastinya untuk anda saat ini di jam yang kedua, kami bawakan bersama dengan tetamu kita. Lagi. Okey, kita ada penerbit kita juga. Okey, dan pastinya untuk waktu ini kita bersama dengan tetamu kita untuk bicara hati bersama dengan Tuan Haji Samsul Bahrain bin Harun yang merupakan ahli perkhidmatan internasional, dan kita akan bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu bila hati perlukan tenang. Apapun kita nak ucapkan dahulu, selamat datang Tuan Haji ke Konti Selangor FM.
2: Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi ruang dan peluang untuk bersama Selangor FM.
1: Ya, dan ini kali pertama ke macam mana Tuan Haji? Atau mungkin dah pernah hadir sebelum ni ke?
2: Belum. Ini kali pertama.
1: Kali pertama. Okey, dan untuk topik kita untuk hari ini kan, bila kita cakap berkenaan dengan bila hati perlukan tenang kan, bersama dengan sambutan Maulidur Rasul lah kan, yang kita raikan semalam kan, ramai yang bercuti, ada juga yang bekerja kan. Jadi minggu ni kita nak bawakan topik inilah untuk orang kita dalam kehidupan kita, untuk sama-sama kita ikuti bersama dengan tetamu kita. Dan dalam kehidupan ada masa kita ni nampak kuat kan, di hadapan ni, apalagi depan orang lain, kadang-kadang kita nampak macam baik-baik saja, tapi di sudut hati sebenarnya mungkin kita ni ada rasa penat kan, dengan masalah, penat memendam perasaan, penat cuba memahami keadaan, malah ada ketika kita sendiri tak tahu bagaimana hendak menenangkan hati. Jadi sebagai manusia kan, kita semua pernah melalui saat hati terasa berat, fikiran berserabut dan jiwa seolah kehilangan arah. Jadi bagaimana sebenarnya kita mahu mengenal pasti apabila hati kita ini sedang meminta ruang untuk berehat, dan adakah tenang itu bermaksud kita perlu lari daripada masalah, atau sebenarnya kita perlu belajar berdamai dengan apa yang sedang kita lalui kan. Dan bersempena juga dengan Maulidur Rasul ni yang kita raikan pada semalam kan, kita juga ingin melihatlah bagaimana ajaran serta akhlak kan Rasulullah, supaya menjadi panduan kepada kita untuk mengurus emosi, menghadapi ujian dan mencari ketenangan dalam kehidupan seharian. Jadi untuk waktu inilah kan, kita nak tanya jugalah persoalan kita paling asas lah sebenarnya. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hati perlukan tenang? Adakah ia sama seperti kita tidak mempunyai masalah? Okay, mungkin ramai sekarang ini yang hatinya tengah bermacam-macam emosi, tengah melanda kan. Jadi tenang tu, saya kira ada yang kata tenang itu mahal, sebab nak sampai ke tahap tenang itu bukan mudah kan. Jadi bagaimana Tuan Haji, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah. Saya ingat saya terus saja kepada apa ni, soalan. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang kehidupan ni, mungkin senang untuk kita faham. Kehidupan kita ni dia bukan semusim. Dia macam ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim dingin, ada musim luruh macam tu. Dia tak mungkin kita sentiasa misalnya sihat, atau tak mungkin kita sentiasa senang. Nah, jadi dia bertukar-tukar. Itu yang pertamalah kita kena terima.
1: Terima keadaan tu.
2: Kalau kita nak kehidupan kita ni macam satu corak saja, tak mungkin berlaku. Jadi kalau itu kita dah betulkan terlebih dahulu, senanglah. Maknanya kalau masa susah, kita tahu tu normal. Besok kita akan jadi senang. Atau mungkin hari ni orang suka kat kita, esok orang tak suka kat kita.
1: Kita dah, orang kata bersedia.
2: Kita dah bersedia.
1: Okey, faham.
2: Jadi dia punca masalahnya bila kita kira anggap kehidupan tu mesti
1: baik-baik saja.
2: Macam tu je. Baik dia.
1: Tak ada dugaan, tak ada cabaran.
2: Tak boleh.
1: Tak boleh. Ya? Itu yang buatkan sukar kan.
2: Okey. Kemudian menjawab pada soalan N tadi. macam hati perlukan tenang, betul kan?
1: Adakah bila kita tak ada masalah ni baru kita rasa kita ni tenang?
2: Tidak.
1: Jadi kalau yalah, tak mungkin kita punya kehidupan tiada ujian kan? Hari-hari akan ada ujian, akan ada masalah, betul tak? Jadi kalau macam tu maknanya kita takkan tenang seumur hidup kita lah.
2: Ya, betul. Jadi bila kita dah betul kita punya
1: cara berfikir,
2: cara berfikir tu insyaAllah banyak masalah lebih mudah lah. Misalnya apa, kalau kita kata apa ni, hidup ni mesti macam yang kita fikirkan atau macam yang kita rancang atau inginkan, kita akan kecewa sebab kehidupan tidak begitu kan? Kemudian kita bukan banyak benda yang kita nak urus. Betul. Dalam hidup ni kita sebenarnya menguruskan diri kita dengan persekitaran. Kalau direngkahkan lah, hidup ni dia tentang bagaimana kita mengurus diri kita dan kemudian bagaimana kita mengurus persekitaran kita. Persekitaran kita tu termasuk orang yang berada di keliling kita, keadaan yang berada di keliling kita. Tapi pokok dia pertama mesti boleh urus diri kita lah. Tadi berbalik kepada hati tu kan, boleh urus hati nurani kita, boleh urus emosi kita, boleh urus pemikiran kita, insyaAllah tingkah laku kita akan okey. Dan kita nak adjust dengan orang di sekeliling kita pun lebih mudah. Sebab kita tak boleh ubah orang, kita tak boleh ubah sekeliling kita, tapi kita boleh ubah diri kita. Jadi diri kita ni kadang-kadang jumpa orang perempuan mungkin caranya lain, mungkin orang lelaki lain, mungkin orang dewasa lain,
1: kanak-kanak lain.
2: Jadi insyaAllah bila kita boleh urus diri kita,
1: kita boleh sesuaikan
2: itu, kita akan beroleh ketenangan tu lah.
1: Okay. Jadi sebenarnya tenang tu datangnya dari diri kita sendirilah. Kan dapat kita kawal emosi kita dengan baik, dapat kita kawal keadaan sekeliling, biar macam mana pun dugaan datang, InsyaAllah tenang tu akan datang walaupun kita sedang dilanda masalah.
2: Ya, betul.
1: Okey. Kenapa ada masa kita ni nampak tenang di luar tetapi sebenarnya hati kita ni sangat penat? Kadang-kadang ada waktu kita macam tu kan. Orang nampak macam kita tak ada masalah, dalam ni orang kata menyimpan pelbagai duka lah kan.
2: Jadi kalau kita cakap soal diri kita, diri kita ni yang spiritual loh, bermula dengan pemikiran, emosi dan hati nurani itu, dia 24 jam bekerja. Memang kalau kata penat tu memang penat lah, kan? Kita takkan berhenti dari berfikir, kita tidak akan berhenti daripada beremosi, dan kita juga takkan berhenti daripada hati kita tu kadang-kadang ada lintasan baik, ada lintasan jahat kan. Cuma kita memang kena mujahadah lah. Mujahadah tu yang apa menyebabkan kita rasa letih. Tapi kalau dalam tu dapat kita urus dengan baik, yang luar ni dari segi tingkah laku kita, dia menurut apa yang di dalamnya. Kata Imam Ghazali, kat dalam ni pemikiran kita tu penasihat. Apa ni, nafsu kita tu dia pendorong. Hati kita tu dia patut jadi raja yang baik. Jadi kalau kita ada penasihat yang baik, kita ada pendorong itu nafsu yang baik, kita ada raja yang baik, yang luar ni
1: semua dapat ditakdir dengan baik.
2: Dan sepatutnya kalau luar ni tenang, sebenarnya dalam tu dah tenang. Jadi kalau kata luar tenang tapi dalam ni penat, memang penat lah.
1: Tapi maknanya itu berpura-pura sajalah. Begitu ke?
2: Tidak semestinya. Penat tu maknanya memang kita berlawan dalam ni penat. Tapi kalau dalam ni dapat kita urus dengan baik, memang di luar tu tenang lah. Cuma memang lah mungkin ada kemungkinan orang ni dalam tengah segabut lagi, kan? Tengah celaru lagi pemikirannya, emosi tak stabil. Jadi depan orang dia senyum kan. Tapi pada saya tu pun dah satu kejayaan juga. Dia dapat maknanya mengawal luaran dia tu daripada apa dia bercakap yang bukan-bukan, bertindak yang bukan-bukan, mungkin itu memberi apa persepsi yang negatif pada orang. Tapi kalau penat tu memang penat lah dalam. Macam saya nak datang sini pun penat saya memikirkan macam mana dalam konti ni kan. Memang saya terlibat dengan program-program yang orang kata kena bercakap, kena bagi pandangan. Tapi ini pengalaman pertama saya kan, dalam konti. Penat mikirnya. Tapi
1: cuba tenangkan
2: saya rasa saya dapat menenangkan diri saya.
1: Alhamdulillah kan. Okey, apakah tanda-tanda seseorang itu sedang mengalami keletihan emosi tetapi tidak menyedarinya? Macam mana tu? Kan, penting juga untuk kita sedar emosi kita dalam keadaan tak baik kan. Sebab kadang-kadang mungkin kita terlalu nak menutupi sebab kita nak membeli persepsi orang supaya mereka nampak kita ni baik-baik saja. Jadi kita ni berpura-pura. Tapi macam mana ni? Kita ni kena, orang kata tak boleh menafikan lah. Ini dia kata jangan denial. Macam mana tu?
2: Macam ni kan? Mungkin saya cuba terang macam ni. Kita ni semua orang ada pelbagai peranan dan fungsi dalam hidup kita lah. Kita ada apa, role and functions. Jadi selagi kita boleh berfungsi sewajarnya, katalah peranan saya hari, hari ini sebagai kaunselor, kan? Itu peranan itu peranan saya. Fungsinya kaunselor ni dia memudah cara, membimbing, mendidik. Jadi kalau kita masih lagi boleh berfungsi sesuai dengan peranan tu, bermakna kita apa, kita sebenarnya masih okey. Tapi kalau kita sedar macam, eh, aku patut sebagai kaunselor, aku kena memudah carakan, membimbing, mendidik. Tapi saya tak boleh laksanakan. Misalnya katalah En datang jumpa saya sebagai klien. Tiba En cakap masalah En, saya ni patut sebagai kaunselor, tapi saya cakap masalah tu semua ada, tu kecil je. Makna saya sebenarnya dah tak boleh berfungsi dengan baik sebagai kaunselor. Jadi kalau saya ada awareness, oh, saya kena terima lah, oh, aku ni ada masalah sebenarnya. Janganlah napikan. Begitu juga katalah En sebagai DJ kan. Itu peranan En sebagai DJ. Fungsi dia apa? Kena bawa apa, apa ni, ke elemen-elemen yang sesuai dan sebagainya kan. Kata tak boleh bawa. Orang kata, "En, apa benda kau punya program malam tadi?"
1: Apa benda?
2: Patut
1: kau bebel kan?
2: Oh, betul kau bebel.
1: Benci dengar je dia kata. Nama-nama.
2: Kita patut fikir, "Eh, betul lah aku tak boleh." Jadi bila tak boleh berfungsi sesuai dengan peranan, makna ada masalah lah tu.
1: Dah kena, saya dah kena jadi, orang kata dia tak boleh dah DJ, dia kena jadi doktor pakar lah. Dah pula lagi tinggi pula tu.
2: Atau kalau masih nak jadi DJ, kena baiki lah. Kan? Tak boleh nafikan.
1: Maknanya jangan menafikan apa saja emosi yang sedang kita lalui kan. Sebab kita manusia, itu tak lari daripada berbagai perasaan.
2: Cuma saya nak tambah sikit boleh?
1: Boleh. Silakan.
2: Emosi ni macam ni. Orang selalu cakap emosi negatif, emosi positif kan. Tapi saya tak mau guna istilah apa negatif positif tu. Kita biar dia emosi dalam keadaan asal dia lah. Jadi sebenarnya semua emosi itu kita perlukan. Misalnya kita perlu emosi sedih, kita perlu emosi gembira, kita perlu emosi takut, kita perlu emosi berani. Cuma bila nak beremosi seperti itu dan bagaimana nak terjemahkan emosi itu serta dia punya apa, dia punya kadarnya. Misalnya katalah kita dapat berita ahli keluarga kita meninggal, apa emosi yang kita
1: sedih?
2: Jadi kalau kita masa tu gembira, itu tak betul tu. Kita dah
1: orang kata melawan hukum alam lah tu.
2: Jadi patut kalau dapat berita ahli keluarga meninggal, dia sedih, itu normal lah.
1: Betul.
2: Cuma isunya bagaimana dia nak menterjemahkan sedih tu. Meraung, hentak kepala ke, ataupun ataupun dia,
1: adakah ia normal dengan kita orang kata menzahirkan perasaan tu? Adakah orang kata standard normal manusia, ataupun mungkin terlalu berlebihan?
2: Yes.
1: Maknanya itu yang sebenarnya
2: itu yang kena. Bagaimana dan kadar. Kalau dia sedih, dia menangis, nampak tu okey, seminggu dia terkenang, dia menangis, 2 minggu tak apalah. Tapi kalau
1: 10 tahun
2: tiap-tiap hari menangis, itu tak normal.
1: Katanya cinta sangat 10 tahun mengatakan
2: tak normal.
1: Tak normal eh?
2: Tak normal.
1: Okey, kenapa kita ni kadang-kadang susah untuk mengakui bahawa kita ni sedang berada dalam kondisi yang tidak baik?
2: Dia sebenarnya macam ni, dia, saya suka kaitkan dengan pemikiran lah. Sebab dia ada ada teori sebenarnya. Dia kata when you change your thinking, you change your beliefs. When you change your beliefs, you change your expectations. When you change your expectation, you change your attitude. When you change your attitude, you change your behavior. When you change your behavior, you change your performance. When you change your performance, you change your life. Jadi pemikiran tu maknanya apa, kena dibetulkan. Sebab jadi mula-mula bila kita apa tadi Ayn kata,
1: kenapa kita ni kadang-kadang susah untuk mengakui bahawa kita ni sedang berada dalam keadaan tak baik ni?
2: Sebenarnya, kata saya ambil contoh lah. Kata masa seorang diuji dengan apa penyakit kanser kan?
1: Yelah, dugaan besar.
2: Jadi mula-mula yang dia akan alami adalah dia terkejut tu. Shock.
1: Ya, betul. Nak menerima kenyataan itu kan?
2: Masa terkejut tu yang dia duk berlawan dalam ni kan? Mengapa? Mengapa aku? Mengapa aku? Mengapa aku kan? Lepas tu, dia kalau tak boleh urus juga, dia akan jadi marah. Kan? Aku bukan ada buat benda jahat, aku semayang, aku apa tak minum arak kan, apa sah. Mengapa kena kat aku? Dia marah. Dia marah, dia marah diri dia okey lagi. Walaupun tak sihatlah. Mengapa you kena marah diri you kan?
1: Betul.
2: You dah jaga semayang, you dah buat baik semua, tak apalah. Dia nak kena sakit, kenalah sakit kan. Jadi dia tak dapat urus juga rasa marah dia tu. Lama dia memujuk, tak apalah, dia bargain. Dia pujuk-pujuk, kod kanser ni akan
1: orang kata
2: akan
1: boleh di
2: sembuh.
1: Kan kemo, mulalah dia memikirkan.
2: Tapi kalau dia bargain tu, dia tak dapat. Dia mula makan depress, dia akan mula. Dan kalau ketika itu tak dibantu, pemikiran dia masih lagi
1: berselaru,
2: berpusing-pusing dengan shock dia, angry dia, dia bargain tak dapat. Dia akan kekal depres. Bila dia kekal depres, kesian dia. Ketika itu sebenarnya dia perlu dibantu atau dia dapatkan bantuan supaya dia dapatkan acceptance, terima.
1: Untuk menerima keadaan itu kan. Dia sama juga lah, mungkin kadang-kadang ada perkara besar berlaku kan. Kehilangan orang yang kita sayang contohnya. Benda pertama adalah perlu menerima kenyataan itu, barulah dia akan boleh orang kata heal, akan pulih sikit demi sedikit lah. Macam tu ya.
2: Tapi dia akan lalui tadi yang kata shock, angry.
1: Yelah,
2: dia bagi
1: mempersoalkan.
2: Tapi kena cepat-cepat, kena macam mana pun
1: kena atasi,
2: kena cepat. Acceptance,
1: menerima
2: kalau,
1: tu
2: kalau dalam Islam kita redha
1: lah. Itu konsepnya lah kan. Tapi persoalan tu memang ada. Kenapa kan kadang-kadang untuk bertemu dengan jawapan tu, kita akan bertemu dengan kenapa tu beribu kali.
2: Atau saya boleh tambah sikit ni,
1: boleh
2: kita silakan. Sebagai orang Islam kita, orang bukan Islam pun boleh pakai benda yang saya nak share ni. Kita ni kita boleh merancang apa yang kita nak. Kemudian kita usahakan. Di samping tu, jangan lupa kita berdoa. Tu tiga step. Tapi ada step yang keempat yang kita jangan lupa, yakni sesudah kita merancang, berusaha, berdoa, tawakal. Tawakal tu maknanya kita serah pada Allah, sebab kita tahu kuasa yang memberi bekas bukan kita. Kuasa yang memberi bekas Allah. Maknanya kita rancang dengan baik, kita usaha dengan baik, kita doa sungguh-sungguh. Tapi Allah kata tidak juga. Kalau Allah kata ya. Jadi kalau kita pegang konsep tu betul-betul, aku dah merancang dengan baik, aku dah berusaha sungguh-sungguh, aku dah berdoa. Tapi aku, bila aku bertawakal, maknanya aku serah pada Allah. Bila kita serah pada Allah, insyaAllah dengan kepahaman kita kuasa yang memberi bekas itu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Kita relax je, kita tahu Allah tak bagi ni, walaupun aku dah rancang yang baik, aku dah usaha sungguh, aku dah doa, Allah tak bagi ni, tentu yang tu bukan yang terbaik untuk aku. Kita yakin makna Allah lebih mengetahui apa yang lebih baik bagi kita, untuk kita, apa yang lebih sesuai untuk kita dan sebagainya.
1: Jadi itulah. Okey, apa pun seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik kita. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita sedang bercakap berkenaan dengan bila hati perlukan tenang. Siapa saja yang tak nak tenang kan, semua orang ingin tenang. Ada orang kata bila bertambah usia ni, kadang-kadang apa yang kita inginkan dah mula kepada kita inginkan ketenangan dalam kehidupan kita kan. Okey, kita mahu semuanya berjalan dengan baik-baik saja insya-Allah. Okey, apa pun kita nak dengar dahulu lagu ini daripada Black Hanifah, Sabar. Terus dengan Selangor FM.

0: kita dah betul, yang lain jadi mudah. Nak sabar pun mudah. Bila life center kita Allah, kita tahu, Allah dah cakap dah dalam Quran, surah Al-Mulk ayat kedua. Allah jadikan hidup dan mati ni untuk menguji di antara kita siapa yang lebih baik amalannya. Jadi, ni Allah nak uji aku, aku kena sabar. Dan kalau kita belajar tentang sabar ni, kita sebenarnya kena sabar dalam mengerjakan perintah Allah, kena sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Cuma kita ni selalu bila sebut sabar, kita ingat satu je, sabar bila diuji.
1: Sedangkan sabar,
0: sebenarnya sabar tu ada tiga.
1: Okey.
0: Sabar mengerjakan perintah Allah. Nak sembahyang ni kena sabar juga.
1: Betul.
0: Sebab dia punya ujian. Kadang-kadang kita pergi sembahyang Jumaat kat masjid, kita diuji dengan Bilal yang baca panjang. Yang imam baca panjang kan.
1: Faham.
0: Dia baca panjang, kita pun tak faham apa dia baca. Kalau dia baca surah Al-Ikhlas, kita faham lah. Dia baca surah Sajadah, kita pun tak faham. Nak nunggu kan. Jadi nak buat taat pun kena sabar.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita tadi life center kita Allah,
1: kita tahu apa yang kita buat tu kan nak
0: kita tahu Allah sedang menilai aku. Jadi sabar. Orang tak tahu apa yang berbolak-balik dalam hati kita, tapi kita Allah sedang perhati aku ni. Nah, bila life center kita Allah, apa saja kita Allah sedang perhati aku. Jadi mudah kita nak sabar. Itu juga dalam meninggalkan maksiat, bukan senang nak meninggalkan maksiat.
1: Betul.
0: Contoh, orang dah terlibat dengan macam-macam maksiat kat luar tu kan. Orang yang minum arak, orang yang ambil dadah, orang yang mungkin suka berpoya-poya. Kalau dia lelaki berpoya-poya dengan perempuan pun ada, berpoya-poya dengan lelaki pun ada. Nak tinggal tu bukannya senang. Tapi kalau life center dia tadi
1: kerana Allah,
0: dia sabar nak meninggalkan maksiat.
1: Dia tahu kenapa dia dah berubah tu.
0: Allah ni
1: larang.
0: Walaupun Allah apa marah. Dulu aku dah buat macam-macam dosa, Allah sedia dia nak ampun aku. Jadi sabarlah ni nak dapat pengampunan dia.
1: Betul.
0: Begitu juga bila kita diuji. Kita diuji ni bukan dengan kesusahannya,
1: kesenangan pun ujian kan.
0: Ada orang diuji dengan harta yang banyak. Jadi kita nak jadi bila kita dapat harta banyak, patut kita jadi orang yang pemurah, tangan yang memberi. Nak memberi tu pun kena sabar je. Kadang kita beri, orang tak appreciate kita. Tapi kalau life center kita Allah, aku beri ni bukan aku nak engkau puji aku. Aku nak Allah lihat aku sebagai hamba dia yang bersyukur kan. Jadi begitu juga kalau macam apa, bila dia didatangi kesusahan, kalau life center kita Allah tadi, mudah kita nak sabar. Sebab apa? Allah tak uji kita melainkan dengan perkara yang kita mampu. Tu janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah uji aku ni sesuai dengan kemampuan aku. Jadi kita boleh,
1: kita rasa kita tak mampu, sebenarnya kita mampu.
0: Yes, cuma bila Allah uji, kena pergi cari ilmu. Memang Allah kata Allah akan uji kita mengikut kemampuan. Tapi mengapa kita tak boleh nak handle? Pasal tak pergi cari ilmu. Pergi cari ilmu, pergi cari coping skill apa. Kalau perlu belajar skill yang baru, dia panggil apa? Reskilling. Kalau perlu tingkatkan skill yang ada, dia panggil apa dalam psikologi? Upskilling. Pergi belajar. InsyaAllah bila kita diuji, cari ilmu, cari orang yang boleh bimbing kita. Semua ujian yang Allah datangkan tu memang kita boleh tangani. Dan satu perkara lagi, baiknya Allah ni, hebatnya Allah, Allah sebenarnya uji kita tu supaya kita makin hebat. Ujian tu bukan Allah nak menzalimi kita. Allah sayang kita, nak angkat darjat kita. Sebab makin diuji, kalau kita lulus ujian kita, lulus ujian tu, kita punya potensi kekuatan pasti meningkat. Dia macam ni Ain, katalah ni handphone ni kan. Handphone ni saya duk angkat tiap-tiap hari. Muscle saya takkan bertambah kejap. Saya kena tambah weight dia.
1: Betul.
0: Handphone ni berapa
1: dah gram? Dah biasa dah.
0: Saya tambah weight 1 kilo, 10 kilo. Nanti muscle saya makin kuat, makin kuat.
1: Maknanya makin besar ujian, makin kuat lah kita sebenarnya.
0: Tu sebab ujian pada para Nabi dan Rasul hebat. Sebab mereka
1: nak
0: jadi orang hebat, kena ujian hebat. Jadi ni kita nak jadi orang hebat, tapi
1: ujian nak
0: biasa-biasa. Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Tak kena. Dia mesti ujian hebat baru lahir orang yang hebat.
1: Kan, kerana ujian yang hebat itu menjadikan anda orang yang hebat lah sekarang kan, insyaAllah.
0: Jadi okay. Sabar, sabar.
1: Itu kalau kita cakap tentang sabar, bagaimana pula sikap pemaaf dan juga penyayang yang boleh sama untuk orang kita membantu seseorang mendapatkan ketenangan jiwa. Kan, jadi kalau itu sabar. Tapi macam mana?
0: Kita macam ni.
1: Memaafkan dengan sifat penyayang tu. Kadang-kadang kita tak tenang kerana kita berdendam. Bagaimana tu?
0: Betul. Yang pertama kita kena tanya diri kita. Kalau kita buat salah, apa yang kita nak? Kita nak orang maafkan kita kan?
1: Betul.
0: Jadi mengapa bila orang buat salah dengan kita, kita susah sangat nak maaf? Sedangkan
1: sebab dia tak minta maaf, dia tak maafkan.
0: Dia kita tanya diri kita. Kalau aku buat salah ke orang, aku nak orang tu buat apa? Nak orang tu maafkan aku. Begitu juga bila orang buat salah dengan kita, yang dia nak kan dari kita ialah kemaafan. Dan percayalah, tak percaya, praktis dalam hidup kita. Bila lagi cepat kita maafkan, hidup kita lebih banyak perkara baik yang kita boleh buat. Tapi kalau kita duk simpan tak maafkan seorang, dia bermain dalam fikiran kita, dalam emosi kita, mengganggu. Misalnya kita, katalah kita nak pergi kat masjid. Kat masjid tu ada orang yang kita belum maafkan.
1: Kita benci.
0: Kita baru sampai kat masjid tu,
1: nampak dia pula.
0: Patut kita duduk kat saf pertama. Tapi oleh kerana dia ada saf pertama, kita dah duduk saf kedua, ketiga.
1: Itu okey. Pergi seperti ada, kalau ada masjid dekat, tukar masjid dah.
0: Tukar masjid kan. Jadi kan lebih baik kita maafkan. Itu kalau dengan orang. Kalau dengan suami isteri,
1: macam mana
0: apa
1: pula,
0: untungnya kan? Patut rumah kita tu syurga kita kan.
1: Rumah dengan aku syurga tu.
0: Tapi kita tak maafkan dia lagi, kita nak balik rumah pun tak seronok.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita dah maafkan, oh seronok.
1: Maknanya betul lah orang kata memaafkan ni bukan untuk orang lain tapi untuk diri
0: kita. Yes, betul, untuk diri kita.
1: Jadi penyayang tu pula bagaimana? Sifat penyayang tu.
0: Penyayang ni macam ni ya. Dia kalau ada kata-kata lah dalam kitab dia kata kan. Kita yang tua ni kena pada yang muda kita kena sayang. Orang yang muda kena hormat. Jadi itu pertama. Kemudian love ni kalau orang putih dia kata the more you give the more you receive. Jadi
1: what you give you get back.
0: Yes. Jadi kita nak orang sayang kita lebih kan. Jadi kita kena beri lebih. Jadi kalau kita tak memberi, kita tak akan dapat. Jadi kita tak ada orang macam boleh relax lah kalau dalam hidup dia ni dia tidak disayangi. Contoh macam mana kalau tiba-tiba kita dapat panggilan daripada mak kita. Mak kita angkat telefon kita, kita pun jawab, "Ya mak. Apa ada apa mak? Ni saja mak nak bagi tahu, mak tak sayang kau." Apa kita tu?
1: Terkejut, mak dah kenapa?
0: Sebab sayang tu, perasaan sayang tu satu keperluan asas untuk semua orang.
1: Semua. Kita nak rasa disayang dan menyayangi.
0: Yes, cuma nak dapat kasih sayang tu, you must first give then you receive.
1: Okay, betul. Kan.
0: Kita nak isi kita sayang kita. Kita tanya, mengapa isi aku tak sayang aku?
1: Apa bekeng kan? Kuat marah tu kan?
0: Rupanya dia tak sayang kita pasal kita pun tak sayang dia.
1: Kita tapi pun tak tunjukkan perasaan.
0: Kita tak sedar. Kita nak suami kita sayang kita. Suami kita, rupa kita pun tak sayang dia. Kita nak anak kita sayang kita. Kita pun tak sayang dia.
1: Faham.
0: Jadi kita mesti memberi. Sayang ni kita mesti memberi. Baru kita dapat. Dan kena beri pasal dia keperluan asas. Keperluan emosi yang paling asas kalau tanya saya, love. Love and care. Kalau tak dapat ni, kau tak usah cerita lah kau ada duit banyak, kau pangkat besar. Kau balik rumah kau tahu kau ada seorang bapa yang tak sayang kau. Kau balik rumah kau tahu kau ada ibu yang tak sayang kau. Tak seronok. Ada duit banyak pun. Kau balik rumah kau ada suami yang kau tahu ada isteri yang tak sayang kau. Kau ada balik rumah kau tahu kau ada anak-anak yang tak sayang kau. Itu juga tempat kerja ni. Kalau En datang tempat kerja, En ada, En tahu penerbit ni tak sayang aku. Seronok tak kata. Tak seronok.
1: Nanti saya nak tanya lah. Orang kata tanya, nak tanya live ke macam mana?
0: Tak tahu.
1: Kadang-kadang kena tanya live kan. Kita dengar juga kan. Dia kata benci kata. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita nak tanya juga tentang memaafkan juga. Kan kita tahu kita pun nak dimaafkan orang kan. Tapi kita sendiri, adakah kita ini memaafkan betul orang yang mungkin melukakan hati kita? Sebab saya percaya maaf ni bukan mudah seperti kata-kata sajalah. Sebab kadang-kadang ada dendam yang disimpan bertahun-tahun lamanya kan. Okey, tapi kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengar dahulu lagu ini, nyanyian daripada Misha bersama dengan Hafiz. Ini dia, Terimaku Seadanya.

0: Itu dah terima ku seadanya. Kembali lagi bersama dengan saya Anne dan juga tetamu kita untuk malam ini. Dalam curahan hati kita, kita bercakap berkenaan dengan topik kita, bila hati perlukan tenang. Semoga kita dalam keadaan tenang-tenang sahaja. Okey, ingat apapun bermula daripada diri kita dan cara bagaimana untuk kita menerima sesuatu. Itulah kan, kita nak terima dulu. Itu apa pun, macam apa yang diberitahu oleh tetamu kita untuk malam ini. Kita bersama dengan Ahli Pakaman Internasional, kita ada Tuan Haji Samsul Bahrain bin Harun. Okey, kita nak sambung lagi berkenaan dengan memaafkan. Kan, adakah memaafkan orang lain sebenarnya boleh menjadi salah satu cara untuk membebaskan hati kita daripada beban? Sebab ada orang yang dia sanggup biarlah hidup dengan penuh rasa kebencian, asalkan untuk memaafkan tidak pernah berlaku pun. Dia tak nak maafkan juga, dia kata. Orang kan, dia tak mau, dia kata marah betul dia. Kan? Jadi macam mana tu? Nak beritahu tentang pentingnya memaafkan seseorang ni sebenarnya.
1: Apa, ada yang berkata-kata, sampai mati pun aku tak maafkan kau.
0: Kalau kau, aku tak suka keturunan kau. Oh, begitu sekali.
1: Jadi sebenarnya, memanglah kita kata sukar untuk maafkan. Tapi sebenarnya boleh je kita nak maafkan. Kalau kita ingat diri kita lah. Kita ni apa dosa yang kadang kita tak buat.
0: Betul.
1: Sebab tu kita ni dinamakan apa, sebagai pendosa.
0: Pendosa.
1: Tapi Allah yang bagi kita macam-macam tu.
0: Kan?
1: Kita masih lagi engkar kadang-kadang pun bersedia untuk maafkan kita.
0: Kan? Betul.
1: Ini kan pula kita sesama manusia kadang orang tu memang apa buat apa ke, buat tak tahulah sesudah kita apa kita tolong dia, dia dia macam tak hargai kan. Itu yang kita geram tu, kita tak mau maafkan dia tu kan. Macam dia tak hormat kita, dah tolong dia. Katalah macam saya dulu mengajar kat sekolah kan. Dah mengajar anak murid kita daripada tak pandai jadi pandai. Tiba-tiba dia ucap terima kasih pun tidak. Dah masuk universiti jumpa kita apa macam buat tak pandang je. Memang kita marah. Itu kalau kita rasa macam oh, maknanya apa, kita rasa kira apa, seolah-olah kita dah beri dia banyak sangat lah. Sebenarnya apa yang kita boleh beri pada manusia lain sikit je banding dengan apa yang Allah bagi bagi pada kita.
0: Betul.
1: Allah yang bagi kita macam-macam tu. Kita buat juga kedurakaan, tapi bila kita mohon
0: ampun, dia ampunkan kita.
1: Yang ni kita bukan bagi dia banyak pun. Kalau kita mengajar dia pun, kita mengajar dia satu subjek je, kita mengajar dia matematik je. Tapi yang dia jadi pandai tu bukan hanya sebab matematik dia. Mungkin dia ada belajar sains dia tu. Jadi maknanya
0: apa yang kita bagi pada manusia ni sebenarnya tak banyak, tak pun banyak sebenarnya.
1: Jadi apa yang kita nak galak sangat, dia tak.
0: Tapi kadang-kadang mungkin kadang-kadang untuk maafkan ni dia bukan tentang itu je. Mungkin kadang-kadang kita rasa dihianati, kita rasa dianiaya dan sebagainya kan. Itu membuat kadang-kadang hati kita ni susah untuk nak lupakan, nak maafkan. Jadi macam mana? Ada dia, sebab ada yang kata maaf ni adalah hak manusia kan. Kita tidak boleh memaksa orang itu memaafkan kita hanya kerana kita berpegang kepada kalau kesalahan kita ni mungkin kalau Tuhan maafkan je aku, kenapa kau tak boleh maafkan aku? Tapi kita tahu kita bercakap dengan manusia kan, tentu orang kata tak sama kan. Jadi macam mana tu?
1: Dia sebenarnya mungkin yang sukar macam ni kan, yang sukar nak lupakan. Memang
0: nak maafkan tu boleh, nak lupa boleh. Tu tak boleh tu.
1: Maaf,
0: forgive but not forget lah.
1: Jadi nak lupa tu mungkin macam katalah saya kan. Ibarat tangan saya ni ada luka. Luka tu sangat dalam.
0: Sembuh dah.
1: Jadi saya takkan lupa sebab luka tu terjadi kat tangan saya ni. Kan? Tapi orang kata apa ni? Nak apa, nak maafkan apa, orang tu mungkin kita fikir balik macam ni. Mungkin dia buat luka tu sebab tak sengaja. Kan? Kemudian dia, kita pun mungkin suatu ketika yang lain mungkin pernah juga tersilap buat cedera kat dia kan. Tapi ingat tu memang ingat.
0: Betul.
1: Mana ini dulu luka ni dia yang tu.
0: Sebab dia lah saya terluka begini.
1: Tapi kalau kata nak memaafkan tu, dia tak sesukar nak melupakan lah. Tapi yang terbaik boleh lupakan, boleh maafkan.
0: Let go.
1: Okay. Tapi itu kira memang luar biasa lah.
0: Jarang lah. Okay.
1: Misalnya kalau saya boleh ambil contoh kan.
0: Mm-mm.
1: Rasulullah maaf tak orang yang bunuh bapak saudara dia?
0: Maaf?
1: Maaf. Mm-mm. Yang apa hendon upah supaya mm-mm. Apa Sayyidina Hamzah tu dibunuh kemudian mm-mm. dibelah dadanya.
0: Mm-mm. Kan?
1: Rasulullah maafkan tak bila yang membunuh tu masuk Islam? Maaf. Mm-mm. Tapi maaf. Rasulullah tak lupa.
0: Uh-uh.
1: Rasulullah tak lupa. Rasulullah maafkan tapi Rasulullah tak mahu
0: alihkanlah wajahnya.
1: Rasulullah tak lupa tapi Rasulullah maafkan. Kan? Uh-huh. Jadi itu saya yakin apa saja yang Rasulullah dah contohkan, Rasulullah boleh maafkan.
0: Itulah contoh terbaik sebenarnya yeah. kita sebagai hambanya.
1: Jangan kita buat alasan lah. Nabi Rasul bolehlah. Nabi dan Rasul itu kan untuk kita contohi.
0: Uh-huh.
1: Cuma kalau kita tak boleh 100% macam Nabi dan Rasul,
0: uh-huh.
1: takkan tak mau maaf langsung.
0: Uh-huh.
1: Kan? Kita boleh boleh maafkan cubalah, tapi kalau, tak boleh lupakan.
0: Kalau orang kata kalau mungkin daripada peringkat awal tu tak dapat kita nak maafkan, mungkin luka itu terlalu dalam, maka kita mungkin boleh tidak membenci. Mungkin maafkan tu susah tapi jangan benci. Jangan sampai kita pula nak jadi sama macam dia, nak mengenai dia pula. Itu yang tak nak tu kan. Okey, bagaimana kita boleh belajar menjadi lebih lembut dan juga penyayang tanpa membiarkan orang mengambil kesempatan ke atas kita? Kadang-kadang kita nak cuba jadi baik kan. Tapi orang pula ambil kesempatan pula, tu tak nak pula kan.
1: Dia ada tiga keadaan.
0: Mm-hmm.
1: Saya harap saya dapat jelaskan dengan ringkas.
0: Boleh.
1: Dari segi personality ya.
0: Mm-mm.
1: Dia panggil
0: mm-hmm.
1: pasif,
0: mm-hmm.
1: agresif,
0: mm-hmm.
1: assertif.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang kita tak mau, kita jadi orang yang pasif dan ataupun jadi agresif. Kita nak jadi mm-hmm. assertif. Orang pasif ni macam ni. Dia biar dia lose, orang lain win. Dia KO, orang lain okay. Itu orang pasif. Sekejap lagi saya buat contoh.
0: Mm-mm.
1: Orang agresif ni, mm-mm. dia je nak menang, orang mm-mm. lain kalah. Dia je okey,
0: mm-hmm.
1: lantaklah orang lain KO. Dua-dua tu kita tak mahu. Kita nak assertif. Assertif ni, win-win.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun, I'm mm-hmm. okay, you mm-hmm. are okay.
0: Mm-hmm.
1: Jadi macam ni. Kalau macam saya pasif,
0: mm-hmm.
1: saya tak suka apa yang Ain buat kat saya.
0: Mm-hmm.
1: Kan?
0: Mm-hmm.
1: Misalnya, mm-hmm. apa ni... meja saya ni Ain alih-alih-alih barang. Saya tak suka. Mm-mm. Tapi saya diam je. Saya pendam je.
0: Pendam.
1: Saya pendam. Dalam ni masih menderita. Mm-mm. Saya KO. Tapi Ain okey lah. Ain boleh buat ikut suka Ain.
0: Kan? Sebab jadi, tak di luar.
1: Bahaya orang pasif ni, lama-lama besok dia
0: makan diri dia lah.
1: Meletup.
0: Itu yang bahaya tu.
1: Orang agresif pula macam ni. Kalau saya agresif, dalam mm-hmm. kita ambil contoh yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Saya datang-datang, saya tengok media saya dah berkali-kali. Mm-hmm. Saya tahu ni kerja Ain ni. Saya terus kata, Ain, kau tak ada kerja lain eh?
0: Mm-hmm.
1: Media aku ni kau jangan usik.
0: Itu usik je orang
1: saya
0: tu.
1: Saya cakap lah ikut suka saya. Asal saya puas.
0: Mm-hmm.
1: Saya okey, mm-hmm. saya win. Ain nak kecil hati, Ain nak rasa macam terhina, saya latak kau lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, agresif pun tak boleh.
0: Mm-hmm.
1: Patut assertif macam ni.
0: Mm-hmm.
1: Win-win, I'm okay, you okay. Mm-hmm. Saya datang-datang tengok meja saya
0: dialih-alih
1: kan. Tak apa, saya susun
0: mm-hmm.
1: kan.
0: Mm-hmm.
1: Saya susun, lepas tu saya tanya Ain dengan baik. Ain,
0: kenapa alihkan?
1: Ain ke, bukan. Kalau kenapa alihkan tu macam saya dah pasti Ain buat. Saya tanya dulu, Ain ke alihkan?
0: Uh-huh.
1: Kalau saya kata, Ain kau alih ya?
0: Itu
1: dah itu saya dah judge lah. Jadi jangan
0: judge lagi.
1: Dia kata, Ain alih ke? Dia kata, macam ni Ain, saya suka kalau buku saya duduk macam ni. Cuma bila Ain dah alih tu, saya tak sukalah susunan tu. Kan bahasa tu lebih baik.
0: Jadi orang pun faham lah.
1: Kan? Jadi, Ain pun tak rasa terhina, tak rasa macam apa dipandang rendah.
0: Mm-hmm.
1: Saya pun dapat mempertahankan hak saya. Tapi masalahnya orang kita, dia tak jadi assertif. Dia
0: antara dua.
1: Pasif atau agresif.
0: Dia tak jadi yang tengah-tengah.
1: Tak jadi yang tengah.
0: Kan? Dia tak jaga emosi dia sendiri. Di antara dia memberontak ataupun dia memendam rasa. Itu yang bahayanya.
1: Dia patut luah kan.
0: Macam,
1: minta maaf cakap. Orang kita, tak kira lah. Orang kita ni orang Malaysia lah. Cina ke, Melayu ke, India ke. Memang struggle nak jadi assertif. Saya cakap terutamanya orang Melayu. Orang Melayu kan, dia banyak pendam. Jadi pendiam tak apa. Dalam Islam jadi pendiam tak apa. Rasulullah anjurkan kalau tak ada benda baik nak cakap, diam tu lebih baik. Tapi jangan jadi pasif. Saya ni, saya mengakui saya pendiam sebenarnya. Saya kalau tak perlu cakap, saya boleh duduk diam ya. Macam tadi saya menunggu, saya datang awal kan. Sebelum apa, pukul 6 saya dah sampai.
0: Oh ya, awal betul.
1: Pukul 6 saya duduk dekat surau tu.
0: Awal sungguh.
1: Saya boleh duduk seorang ni. Saya semendiam. Tapi saya bukan pasif. Kalau saya tak setuju, saya cakap tak setuju.
0: Penebik ke sampai awal pukul 6 tu?
1: Macam sebab saya tak mau terperangkap dalam jam.
0: Ya, faham, faham, jadi, faham.
1: Jadi orang Melayu kita banyak dia dia pasif. Itu sebab bila dia
0: memberontak tu,
1: pendam,
0: meletup.
1: Dia meletup, dia mengamuk. Orang lelaki mengamuk, orang perempuan jadi histeria.
0: Oh,
1: dia menjerit-jerit dia lah.
0: Itu yang tak nak tu kan. Jadi apa pun kena suarakan.
1: Yes.
0: Kan? Yang penting kita nak jaga kesihatan, kesihatan kita lah, mental kita, emosi kita kan. Okay, jadi semoga kita dapat lah orang kata intipati daripada apa yang kita kongsikan untuk hari ini. Untuk topik kita, bila hati perlukan tenang. Kalau boleh memang nak tanya banyak lagi. Tapi itulah kita kesuntukan masa. Tapi apa pun, insyaAllah kita mungkin boleh buat edisi 2 lah kot.
1: InsyaAllah.
0: Okay, kita boleh selesai bersama dengan Tuan Haji Samsul bin Harun yang merupakan ahli pekamar internasional, juga bagi pihak penerbit kita Puan Razila Abdul Aziz. Okey, terima kasih Tuan Haji
1: kerana sudi. Saya pun ucap terima kasih. Saya harap saya menjawab soalan tadi.
0: Ya, semoga orang kata kita tahulah dalam kehidupan kita ni dugaan itu memang akan datang. Tapi bagaimana kita menangani dugaan itu yang sangat penting. Bagaimana kita mengawal emosi kita itu yang sangat penting. Dan bagaimana kita nak menyuarakan rasa hati kita itu yang penting sebenarnya kan.
1: Apapun

0: nanti.
1: Jadi bila kita fikir akhirat ni, benda urusan dunia ni kecil.
0: Semuanya
1: kecil je.
0: Kan. Ingat so, masalah ni ada dua masalah saya kata. Satu boleh selesai, satu tak boleh selesai. Saya ingat lagi kata-kata ni. Kalau yang tak boleh selesai, macam mana pun tak akan selesai. Hidup kena teruskan. Yang boleh selesai akan sampai masa ianya diselesaikan juga. Jadi apa pun lalu je lah. Hidup ni adalah proses.
1: Jangan terganggu sangat dengan kesusahan dunia ni. Sehingga kita lupa kesusahan akhirat. Buat persiapan. Rasulullah kata, siapa yang paling bijaksana? Orang yang selalu ingat mati dan buat persiapan untuk
0: akhirat nanti.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi. Semoga banyak yang kita dapat untuk waktu ini, untuk topik kita. Bila hati perlukan tenang, ingat perlukan tenang. Yang penting adalah diri kita dahulu. Jangan letakkan orang lain sebagai punca untuk kita rasa bahagia. Okay. Apapun untuk anda, lagu ini pasti pada Tuan Haji saya tujukan. Lagu nyanyi daripada Opik, Rapuh katanya. Terus dengar.
1: Selamat. Terima kasih.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. 10.33 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Harap dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Okey, teruskan kesetiaan anda. Nak dengarkan lagu, hantarkan saja 0173304425. Layan dahulu lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda. Jika kau rasa getarnya, okay, 10.45 minit malam, 10.43. Ah, saya terawal pula orang kata. Dah macam beli mesin masa lalu. Ah, tapi ni masa ke depan pula, ya. Okay. Dan pastinya juga untuk anda yang sedang dengarkan, anda boleh saja nak dengarkan lagu Anak Kudara, hantarkan saja 0193304425. Okay, assalamualaikum, selamat malam. Dia kata saya Izwan, nak request lagu boleh? Lagu Rindu Tak Berhenti Syaz. Ucapan selamat malam untuk semua. Alright. Okay. Wan Salman juga ada hantarkan kiriman. Dia kata nak dengarkan lagu Desa Tercinta oleh Nora. Lagu ni untuk hibur. Kenapa ni, Anne? Hiburan ni semua yang mendengar Selangor FM, juga buat hiburan saya lah. Okay, okay, okay. Cun. Tunggu. Okay, nanti saya siap. Tak tahulah kenapa hari ni kan. Okay, Isyad dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor, nak dengarkan lagu daripada Salim, Bila Orang Dah Benci. Loh, dah benci pula. Kadang-kadang dia benci tu time kita tengah baru nak cintakan dia tu. Time tu dia benci kita tu yang tak suka tu. Okay, lah yang dahulu ini, The One and Kylie, Kamu Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata. Operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertan, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

dan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, ketua jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saya di sini temankan anda. Cik Noli, terima kasih dengarkan Selangor FM di jam terakhir. Sedang menyiapkan tugasan, esok ada job katanya. Okey, sambil layan Selangor FM hari ini di daerah Tanjung Malim, kuat benar je rebunya. Dah start nak batuk-batuk dan nolor. Janganlah batuk dulu kan. Moga sihat tau. Moga indeks bacaan kualiti udara akan bertambah baik. Wah, terima kasih. Kan, bagus dia. Orang kata cakna berkenaan dengan keadaan cuaca sekarang ni kan. Okey, layan dahulu. Ini dia Azwan Shah bersama dengan Arif Rahim, Mahlika Imu dari Air Mata Kusuma.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Itu The Box sentuhan dengan Aku Cinta Kamu. Okey, dah sebagai pujuh saya temankan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Zai Zurani Temeloh, Pahang, kekal setia teman berteman. Dia kata kat Zai ni, lagu Syafiq ni seksa amboi. Itu seksa kekal. Okey, apapun untuk anda juga yang dengarkan dari awal 8 malam tadi saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan Selangor FM. Dan pastinya kita ke udara sampai pukul 12 malam je lah. Kita 18 jam sehari je kan. Bermula 6 pagi sampai 12 tengah malam. Okey, dan yang nak dengarkan lagu yang mana tak sempat saya siarkan tu, mohon maaf. Boleh ke kita bawa ke hari esok? Kita carry forward lah. Biasa dalam kehidupan ni kita banyak carry. Antaranya orang kata kita carry adalah azam untuk turunkan berat badan tu ya. Okey, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Datuk Syarifah Aini, Seksa Sang FM. Bye-bye, jumpa lagi esok malam.

Fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya, kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

akan kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma, jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apapun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
1: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
3: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Selma.
0: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, Sedang Ingin Bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Abang kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia you case dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay. Tadi lagu you case kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way, tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng burung hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa sahaja tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng burung hantu TikTok ni. TikTok National FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada Kainul Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling Satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri Satu, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok National FM, Sentiasa di Hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. National FM, Sentiasa di Hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM. Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar Nasional FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda.

lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim. Siapa sangka, ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okey, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir, yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangreg Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu. Ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

di pinggiran dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi. Tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey. Pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik. Biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Burung Hantu Nasional FM. Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini, mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu ha, kalau aku kaya ya, ha, kalau aku kaya nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran kan, nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga, belum kaya pun dah ada dah senarai, dah panjang dah senarai tu kan. Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik, okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak, sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga boleh cepat habis juga, bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada kalau aku kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Hassan ni. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasional FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan untuk anda. Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan? Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan? Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan. Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya masa kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawar-menawar dengan diri sendiri kan? Jadi kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan? Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan cuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita punya tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng burung hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik. Dah 5 jam saya teman anda semua geng burung hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir. Semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng burung hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmat Allah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan insya-Allah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini masya-Allah untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi bila kita faham yang ini sebagai hamba, tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, diapi nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada segala, dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan insya-Allah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain, kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini kan, macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain, dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah kan, bila kita lost connection tu, kita kata nak ikut jalan mana ni, jalan atas ke jalan bawah. Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya kan, kita nak keluar rumah daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam kan. Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak. Kan dari kat nak maghrib baru balik. Bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah. Kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan kan? Aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi kan kecil-kecil. Tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang. Kawan balik. Maknanya muslimat rahmati Allah tak disimpan dalam hati. Sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah Ustazah. Sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya insyaAllah. Kan kita menghitung satu persatu, kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba
tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca. Alhamdulillah, wahai Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau Ustazah berceramah sampai pernah alhamdulillah jumpa student dekat Jordan, kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama, kan, apa sahaja. Hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama, sebab Allah dah sebut innad-din indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina. Kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya tu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam. Lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi, kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja, pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana Ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu melambat dah ni. Tak apalah, biar saya turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan? Motor tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat. Mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW. Apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin. Jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di Angkasa Puri ni contoh kan. Kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh, ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana. Kan, ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana. Kan, kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu bang. Ada rahsia dia rupanya. Subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati, sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau.
kan, kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar, kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya, muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja, macam mana nak bagi tahu pada diri kita? Allah yang bagi. Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia, lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja, dia pun dah kata, ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri, 3 bulan, 3 tahun tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis, kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah, soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.

0: Nur Kasih.
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, Masya Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah SAW. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah SAW. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi, illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM.
3: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Selangor FM.

0: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
4: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman
7: terus menimpa warga Palestin.
8: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
2: Kami menentang kezaliman.
9: Menentang kekejaman.
10: Kami di Selangor FM
2: prihatin
10: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
10: Palestin.
2: Palestin.
10: Palestin.
8: Palestin. Forever Palestin.
11: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi-O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen Teh Tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
12: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda. Teh Tarik Kopi O kembali untuk edisi hari ini, Khamis 27 Ogos 2020.

mula jam 6 pagi sehinggalah jam 10 pagi nanti. Okey, salam subuh juga diucapkan kepada muslimin-muslimat pendengar setia di Selangor FM. Yang kini anda boleh juga ikuti kami di platform media sosial rasmi dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Kalau ada gangguan siaran di tempat anda, jangan lupa untuk gunakan RTM Klik. Muat turun RTM Klik sekarang ni betul-betul percuma. Okey, dalam jam yang pertama seperti biasalah, ada info semasa yang Apis dan juga Awan akan kongsikan selepas ini. Tapi nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang akan menanti anda semua.

0: sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Itu dia nyanyian Hani dan Zoo dengan tajuk lagunya POV 6.35 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda, kepada yang dah memulakan perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Nak menyapa kami pun boleh juga. 019-330-4425. Manalah tahu kod-kod ada pagi-pagi ni yang nak kongsikan info trafik di kawasan anda. Tiba-tiba lah selalunya tak jam pun peace dekat sini. Tiba-tiba jam kan? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Biar kami yang wawarkan kepada pendengar yang lain. Supaya mereka boleh cari alternatif jalan raya yang lain untuk ke tempat kerja ataupun ke destinasi yang mereka tuju. Baik, sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda
1: Alkisah.
0: Wanita pelik sikap hati kering seorang roommate ataupun kawan sebilik lah. Perap dalam bilik 24 jam, makan atas katil, main telefon atas katil, hujung minggu pun tak keluar. Kenapa ni Wan?
2: Jadi biasalah bila tinggal dengan rakan rumah ni memang perlukan toleransi yang tinggi sebab setiap individu tu punya rutin dan juga cara hidup yang berbeza.
0: Betul.
2: Ada yang gemar habiskan masa kat luar, ada juga individu yang lebih selesa orang kata berkampung ataupun berkurung dalam bilik lepas bekerja atau belajar. Tapi seorang wanita mengaku dirinya merasa kurang selesa bila rakan serumahnya dikatakan hampir 24 jam berada dalam bilik hingga menyebabkan dia suka untuk dapatkan ruang dan juga masa bersendirian. Nah, okey, katanya luahnya di media sosial. Okey ke kalau rakan bilik anda ada 24 jam dalam bilik, maksudnya tak keluar bilik langsung, makan pun dalam bilik. Okey, jadi bila melihat sikap rakannya yang disifatkan sebagai kera sumbang, si pengadu ni mengakui terpaksa beralah dan sentiasa berada luar bilik. Tapi katanya dia juga mengimpikan privasi dan juga masa bersendirian di dalam bilik. Okey.
0: Okey, dia kata kadang-kadang aku pun rasa macam nak ada privacy, nak duduk dalam bilik sendirian. Tapi rasa, tapi rakan sebilik aku ni tak pernah keluar walaupun hujung minggu. Dia yang cuba mendapatkan pandangan daripada warga maya. Bagaimanapun terkedul lah apabila rata-ratanya menyatakan situasi tersebut adalah normal. Malah tidak kurang juga berpandangan dia perlu keluar dari rumah tersebut dan menyewa sebuah bilik tanpa berkongsi dengan orang lain. Ya, itu yang paling penting lah. Sebab isu kat sini saya tengok, dia bukan risaukan kawan dia tu. Dia lebih risaukan diri dia dekat mana dia nak bersendirian.
2: Dia nak privacy.
0: Dia pun nak privacy tapi kawan dia tak reti nak keluar. Paling senang kalau kawan tak boleh nak keluar, awak yang keluar.
2: Kita lah yang keluar.
0: Kita yang angkat kaki pergi kan.
2: Ada antara komen netizen, kalau katanya nak bilik yang privacy, awak sewalah sebuah bilik sendirian. Mana ada salah kalau rakan sebilik nak duduk dalam tu kan. Okey. Satu lagi komen, malas nak keluar bilik pun satu masalah ke? Rasanya lagi rimas dengan orang yang turun pergi dobi pun nak berteman.
0: Okey. Jadi cerita dia tak adalah apa-apa pun. Tapi saya tengok dekat sini, sebagai kawan yang baik, kawan roommate ni bila kita dah duduk sebilik tu, kita dah boleh anggap dia lebih daripada kawan yang biasa lah. Kita kena ambil berat lebih sikit. Sebab kalau macam gitu tak nak keluar tu, bukan yang lebih kita fikir, bila? Bukan kita fikirkan diri kita. Kita kena tanya juga dia, awak ni okey ke? Kemurungan ke apa ni? Tak sihat ke macam mana? Kalau lah jadi apa-apa dekat kawan sebilik kita tu, kita orang pertama yang akan jadi saksi tau.
2: Betul. Dan selalunya kalau bila kawan sebilik kita nak keluar ke mana-mana, kita akan ambil tahu. Di mana tu?
0: Bukan bukan nak sibuk, nak tahu je.
2: Tahu kurang-kurang apa-apa jadi, kita tahu.
0: Awak dekat mana kan. Baik, itulah ceritanya Alkisah hari ni. Macam-macam ada yang keluar tak balik-balik. Tapi ada juga yang duduk rumah tak keluar-keluar pun pelik juga. Tapi ada juga yang duduk menyewa bersama tapi nak privasi. Macam-macam kan. Tapi itulah rumlah kehidupan kita sebagai seorang manusia ni, tak pernah cukup. Ada je benda yang kita nak. Apa-apa pun kita doakan yang baik-baik untuk dua sahabat ini. Bincang lain elok. Awak ni duduklah dekat ruang tamu pula, biar saya duduk dalam bilik. Ataupun biar saya duduk ruang tamu, awak jangan keluar tau. Awak duduk dalam bilik tau. Bincang elok-elok. Tak ada benda yang tak boleh bincang kat dunia ni. Baik, selepas ni kami akan bawakan kepada anda rancangan Refleksi. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Air pasang dalam surut pukul 7.
5: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
4: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
5: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
5: Pilihlah aku jadi temanmu.
6: Hello, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM.

0: Itu dia kata Jacqueline Victor kejutkan aku. Ya, saya dah kejutkan anda dah bersama dengan Awan ni pagi ni. 6.50 minit pagi dah, jom siap-siap pergi kerja dengan semangat. Esok dah hari Jumaat, kita ada long weekend hujung minggu ini. Jadi settlekan kerja elok-elok supaya kita ada di hujung minggu dengan tenang lah. Kejap lagi kalau anda ada hujung minggu yang panjang pun, tapi kepala, fikiran masih lagi di tempat kerja, masih lagi terfikir, aduh, file dekat atas meja tu banyak lagi, pun tak best juga. Tapi kita nak ingatkan juga kepada anda, hari ini merupakan hari Khamis 27 Ogos 2026. Pelarasan harga runcit petroleum pada hari ini sehingga 2 September 2026, di mana harga runcit produk petrol ni tanpa subsidi naik bagi tempoh 27 Ogos hingga 2 September 2026, di mana untuk petrol RON 95 naik 5 sen kepada RM4.30 seliter. RON 95 yang tanpa subsidi naik 5 sen juga, iaitu kepada RM3.82 seliter. Yang tadi RM4.30 tu RON 97. Masing-masing naik 5 sen. Manakala RON 95 bersubsidi Budi 95 kekal pada angka yang sama, iaitu sebanyak RM1.99 seliter. Macam mana diesel pula, Wan?
1: Okey, diesel yang tanpa subsidi pun sama juga, naik 5 sen pada paras RM4.72 seliter. Kalau diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter. Diesel bagi Budi diesel pula kekal pada RM2.10 seliter.
0: Okey, petrol pun ada satu lagi, SKPS. Iaitu kekal pada harga RM2.05 seliter. Jadi kepada anda, itulah harga yang akan bermula pada hari ini sehingga 2 September 2026.
1: Semua yang tanpa subsidi naik 5 sen.
0: Okey, senang cerita gitulah. Baik, selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga tepat jam 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Selepas ini kami akan kembali kongsikan info trafik, kongsikan bio artis dan bawakan topik yang menarik dalam Sembang Tu Sen. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah rasuah Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekalan elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir nah kita guna menafakkan Akademi Sains, persatuan kita dengan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Bandar, Istana Link ke Jalan Istana juga pandan indah ke PGRM. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Selamat pagi pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hari ini kita dalam jam yang kedua dah segmen Teh Tarik Kopi O. Kami akan temankan anda iaitu Apis dan juga Awan. 4 jam tugasan kami temankan anda bermula jam 6 pagi sehinggalah jam 10 pagi. Nak menyapa, anda boleh hantarkan 019-330-4425. Nombor ini juga akan terpakai kejap lagi untuk slot Sembang Tusen. Lagu apa ni, topik-topik yang bertemakan Hari Kemerdekaan. Tapi terlebih dahulu saya nak bagi tahu antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang kedua ini.

0: Baik, hari ni kita nak bercerita tentang seorang pelawak ni. Ziza Razak kata lebih berwaspada pelajari budaya orang Borneo. Gurauan beliau buat di Semenanjung mungkin akan menjadi isu di sana. Yeah. Jadi ini kenyataan yang telah dikeluarkan oleh beliau, di mana beliau sedar tugas sebagai seorang pengacara TV semakin menjadi perhatian ramai kebelakangan ni. Pelakon Ziza Razak berjanji akan lebih berhati-hati apabila mengendalikan program terbaru Borneo Rising. Malah Zizan juga turut mengambil langkah proaktif mempelajari budaya masyarakat di Sabah, memandangkan program berkenaan akan bersiar secara langsung di ITCC Mall Penampang.
1: Katanya lagi, hari ini kita tahu orang boleh menilai terutamanya di media sosial. Jadi sebagai pengacara, beliau kata beliau akan lebih berhati-hati. Jadi dalam masa yang sama, beliau mengakui tak tahu budaya mereka di sana. Jadi beliau nasihatkan diri sendiri untuk pelajari dengan lebih mendalam. Dan kadangkala gurauan yang dibuat di Semenanjung mungkin akan jadi isu sensitif di sana.
0: Okay. Berkongsi pandangan mengenai bidang pengacaraan, Zizan berpendapat sikap menghakimi seorang pengacara baru yang bergandingan dengan host lebih berpengalaman tidak seharusnya wujud lah. Dia kata ia bukan tentang senior atau junior, ianya tentang pengalaman dan kemahiran. Nak cakap lebih pun tak boleh sebab saya pernah buat silap dan bukannya terus pandai. Kalau rasa baru, belajar. Kalau rasa masih mentah, bertanya. Janganlah buat-buat pandai. Jika ada peluang kerja dengan pengacara lama, belajarlah. Yang lama pun janganlah kedekut ilmu. Itu perkongsiannya.
1: Sikit lagi, katanya lagi, apa yang penting, jangan ada perasaan dengki, jangan ada niat nak tenggelamkan orang lain. Dan kalau pekerja tu nak jayakan program dan bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau ada niat nak selahkan diri, itu bermakna beliau sedang bunuh diri sendiri, katanya.
0: Okey, dan perkongsian lebih lanjut, Borneo Rising ni yang bakal bersiaran pada 6 September depan turut menampilkan Syeri Al-Haddad sebagai pengacara bersama dengan Zizan Razak. Memang pecah lah saya rasa rancangan ni. Dan sementara tu pula, penyanyi Ino Saleh, Marsha Milan dan Sheila Amzah pula bertindak sebagai juri sepanjang 8 minggu program tersebut bersiaran. Jadi kita wish good luck jugalah kepada Abang Jijan kita.
1: Yeah.
0: Yang baru-baru ini juga turut viral dengan gambarnya menjadi macam-macam. Jadi apa, pelumba yang ikut gym, pergi gym, pilates lah kan. Tapi kita wish good luck juga dalam dunia pengacaraan Zizan Razak. Tapi saya rasa Zizan taklah asing dengan dunia pengacaraan ni kan. Beliau pernah je menjadi pengacara bersama dengan sahabat baik beliau sendiri, iaitu Johan kan.
1: Macam-macam program lah dua orang tu.
0: Jadi ini comeback daripada Zizan lah. Kita nantikan buah tangan terbaru daripada Zizan Razak, Syeri Al-Haddad, ada Noh Saleh, Marsha Milan dan juga Sheila Amzah dalam program terbaru Borneo Rising. Selepas ini kami akan bawakan kepada anda seperti yang kami janjikan untuk anda hari ini. Kita nak bersembang satu topik yang bertemakan Hari Kemerdekaan. Semalam kita dah ajak dah kan, kita dah dengar dah perkongsian daripada Pak Lang, Abah dan juga Cik Termizi. Hari ini apa ceritanya pula? Selepas ini nantikan.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Ku selesa sudah.

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema Hari Kebangsaan 2026 yang kita kena sambut pada tahun ini adalah kali ke-69. Betul, Wan?
2: Betul.
1: Dan sekarang ini 7.32 minit pagi, kami bawakan untuk anda
3: Sembang to Set.
1: Baiklah, topik-topik yang bertemakan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan, termasuklah Hari Malaysia yang kita akan sambut pada 16 September 2026. Sebab apa? Hari Kemerdekaan ni pun dia seakan-akan Hari Raya tau.
2: Betul.
1: Kan, di mana kita akan, kalau kita Hari Raya, kita akan tengok orang orang pasang lampu litlap.
2: Pasang apa? Replika ketupat.
1: Hiasan-hiasan raya ni kan. Dia sama juga dalam bulan kemerdekaan ni, orang akan gantung kad ucapan Hari Kemerdekaan,
2: bendera,
1: kemudian hias dengan paling kreatif. Baru-baru ni saya tengok dekat TikTok, ada pertandingan hias topi bertemakan bulan kemerdekaan. Macam-macam tau. Jadi bila masuk je bulan Ogos, suasana kita macam berubah sikit lah. Tiba-tiba Jalur Gemilang mula menghiasi jalan raya, kedai, sekolah, pejabat, lagu-lagu patriotik pun mula berkumandang. Dan kita mula nampak orang pakai baju bertemakan Malaysia. Itu saya cakap macam Hari Raya tu.
2: Betul.
1: Kemudian dalam Hari Raya kita akan tunggu lagu raya baru. Tapi dalam bulan kebangsaan juga kita akan menantikan lagu kebangsaan baru. Lagu tema rasmi. Pada tahun ini lagu nyanyian daripada Faizal Tahir kan?
2: Janji, betul.
1: Okey, ada yang paling teruja tunggu sambutan Hari Kebangsaan ni, ada yang suka tengok perarakan, ada yang tunggu pertunjukan bunga api, ada juga yang paling seronok sebab bulan kemerdekaan ni bagi alasan untuk buat aktiviti bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Okey, jadi hari ini kami nak tanya kepada anda, bila bulan kemerdekaan tiba, apa yang paling anda nantikan, Awan?
2: Okey, kalau macam saya suka lagu-lagu patriotik dan juga Jalur Gemilang.
1: Okay.
2: Bendera termasuklah bendera negeri-negeri juga kadang-kadang. Ada orang yang wawasan negeri lain, kita tengok, wow, dia kibarkan bendera negeri dia. Asal negeri ni lah ni.
1: Okey, so maknanya bukanlah kita cakap kita nak menghidupkan semangat patriotisme ni pada bulan kemerdekaan saja. Tapi dekat sini kita lebih kan sikit.
2: Semangat dia lebih.
1: Semangat je lebih. Sebelum ini pun kita kibarkan Jalur Gemilang. Dekat ofis kita still ada Jalur Gemilang.
2: Betul.
1: Dekat kepala kita masih lagi 14 jalur. Ada
2: merah putih.
1: Ada merah putih, lepas tu biru dengan
2: bulan bintang
1: warna kuning. Masih lagi. Tapi dalam bulan kemerdekaan ni kita nak tambah dia lagi. Okey, jadi kami nak tahu apa yang anda paling nantikan bila bulan kemerdekaan tiba. Ada macam Awan tadi, dia cakap dia sukalah bila tengok orang dah mula kibarkan Jalur Gemilang, termasuklah bendera negeri sendiri. Dekat situlah kita belajar lukis. Sebelum ini kita tengok aja kan, macam ni, bendera Malaysia ada bintang, senang lah 14 bilang 14 ni kan, senang je. Cuba lukis dulu.
2: Ataupun bendera negeri pun kita tengok color dia macam mana, warna kan.
1: Betul.
2: Macam apis macam.
1: Saya bendera negeri saya senang je. Dia ada 3 warna je kan. Putih, kuning, ya, hitam. Jadi garis-garis je. Kalau pilih persekutuan, Kelantan.
2: Senang je.
1: Itu masak lah sikit kan. Okey.
2: Tapi siapa yang nantikan?
1: Saya.
2: Mula kemudian
1: kan? Kalau saya nantikan. Kalau saya waktu dekat kampung dulu, bila bulan kemerdekaan ni selalunya ada konsert.
2: Konsert
1: Ambang Merdeka.
2: Okay.
1: Waktu tu lah nak tengok persembahan-persembahan artis.
2: Malam Merdeka lah.
1: Malam Merdeka. Kan, Ambang Merdeka tu, okay. Waktu tu lah nak jumpa, kalau zaman-zaman saya tu duduk, Spider, Slam, akan datang ni buat persembahan ni. Lepas tu dekat kampung ni, seminggu tu dia akan ada Pesta Merdeka tu.
2: Wow.
1: Ada pertandingan sukan neka, sukan rakyat. Itu memang kat kampung saya akan jadi meriah lah bila bulan kemerdekaan ni.
2: Syok ada
1: sekejap. Okey, jadi itulah yang kami nantikan apabila bulan kemerdekaan tiba. Anda macam mana pula? Jom kongsikan bersama dengan kami dan kami nak bakar semangat anda dengan lagu ini, Dr. Sam. Saya Anak Malaysia. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kita doakan juga perjalanan rakan-rakan kita yang membawa semangat aspirasi Malaysia ini. Dengarnya akan ke Pantai Timur pula.
2: Hari ini
1: akan ke Pahang selepas selesai di Melaka tempoh hari. Bermula di Sungai Bumbun, di Zon Tengah, di Negeri Selangor, bergerak ke Melaka, akan menuju ke Pahang dan diakhiri di penghujungnya
2: di Perak.
1: Di utara, di zon utara, iaitu di Perak. Tadi saya anak Malaysia. Ini juga SAM 2026 merupakan semangat aspirasi Malaysia. Baik, sekarang ini kita nak kembali untuk Sembang to Send. Yang mana tak hantarkan lagi komen anda, hantarkan sekarang ini.
3: Sembang to Send.
1: Anda juga boleh hubungi kami 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Apa yang paling anda nantikan bila bulan kemerdekaan tiba? Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, happy
1: Tam. Apa kabar sihat Tam?
4: Apa?
1: Sihat ke?
4: Sihat, Alhamdulillah.
1: Hari ni cuti eh?
4: Hari ni kerja.
1: Hari ni kerja. Hari-hari setiap kali saya telefon je kerja. Bila awak cuti ni?
4: Saya cuti pada ANTT.
1: Hari Jumaat.
4: ANTT, saya cuti lah.
1: Faham, okey. Tam.
4: Ya. Yeah.
1: Bila bulan kemerdekaan tiba, apa yang awak paling nantikan? Kita disclaimer awal kalaulah orang lain menantikan perarakan, jalur gemilang, nak tengok konsert macam saya. Tapi kalau kawan-kawan kita yang macam Tam ni, macam mana pula?
4: Okey, sebelum saya jawab ni kan, boleh tak saya nak jawab yang semalam dulu? Semalam kita call tak dapat.
1: Oh iya ke? Okey, boleh.
2: Tam punya masa boleh.
4: Saya punya masa boleh. Thank you.
1: Semalam apa lah Taufik? Saya pun dah lupa.
2: Dulu dan sekarang
1: beza dia lah.
4: Dulu dan sekarang.
1: Okey.
4: Kalau dulu dan sekarang, masa semalam punya cerita kan. Kalau saya, perbezaan saya adalah radio. Radio dan TV.
1: Okey. Dulu?
4: Dulunya info tentang kemerdekaan apa semua tu agak kurang. Kita banyak asyik-asyik tanggal 31
1: lagu je lah, lagu.
4: Banyak lagu tu diulang-ulang. Yang dengar lagu inilah itu. Sekarang lagu-lagu tu agak kurang. Walaupun banyak lagu baru, tapi lebih kepada info.
1: Okey. So bezanya macam tu lah pandangan awak dulu dengan sekarang. Dulu lebih kepada dia punya info tu dalam lagu. Tapi sekarang ni lebih kepada penceritaan, infografik tentang fakta menarik. Gitulah maksud awak eh?
4: Betul, bukan setakat fakta menarik. Ada drama-drama, radio pun dah buat drama kemerdekaan. Best sangat.
1: Okey, baik. Itu yang semalam. Ini hari punya ni. Apa yang paling awak nantikan bila bulan kemerdekaan tiba ni?
4: Okey, untuk hari ni pula, apa yang dinantikan? Yang pertama adalah merdeka.
1: Laungan untuk merdekaan tu eh.
4: Laungan tu.
1: Yalah. Betul. Kan? Laungan tu akan kita dengar sepanjang tau. Dia bukan pada 31 je. Nak-nak pula dalam minggu ni banyak juga program-program dekat sekolah, dekat pejabat, semua orang akan laungkan 7 kali tu kan.
4: Betul. Itu dari sudut kami yang macam ni lah. Yang kedua kan, macam yang terakhir yang dijawan ulas tadi tu.
1: Apa tu?
4: Apa tu tentang lagu-lagu patriotik.
1: Okey. Awak pun nantikan juga lagu tema tahun ni apa eh?
4: Lagu Faza Tahir.
1: Sebelum ni kita dengar lagu Amir Masdi. Kemudian kita dengar lagu Tok T. Tahun ni pula Faza Tahir lah pula.
4: Sebab saya teringat tau Hafiz dengan DJ Awan.
1: Apa tu?
4: Waktu kat zaman sekolah dulu. Dulu kita kecil kan kita hanya tahu Laungan Merdeka je.
1: Okay.
4: Tapi bila lagu-lagu patriotik ni, kita orang sekolah ada buat pertandingan lagu patriotik.
1: Ya, betul.
4: Cikgu kita waktu tu, cuma kita buat pertandingan peringkat kelas-kelas je lah. Waktu tu tahap 2 kan, dah jam 4, 5, 6.
1: Faham.
4: Jadi sama-sama kita bertanding. Cikgu memang tekankan gila-gila dari segi semangat. Sampai saya tak sedar tau, waktu hari yang sebenar, waktu rehearsal tu okey lagi, hari yang sebenar, suara kita paling kuat antara semua.
1: Dia memang kalau zaman sekolah tu, lagu warisan tu pun dia tak ada penghayatan. Kalau lagu warisan tu kan sebenarnya lagu yang mendayu-dayu kan. Tapi kalau kat sekolah tu, dia akan warisan. Macam tak ada emosi langsung lah dalam lagu tu kan.
4: Kan. Waktu tu kita dah tak fikir emosi tau. Kita fikir cikgu pressure. Malu kuat sikit.
1: Kan. Sebenarnya kuat. Kuat tu dia jangan lupa. Kuat tapi kena beremosi lah. Penghayatan. Penghayatan dengan lagu tu. Okey Tam?
4: Kan.
1: Baik Tam, terima kasih Tam. Itu antara perkara yang dinanti-nantikan oleh Tam apabila bulan kemerdekaan tiba lah kan.
4: Ya betul. Lagi satu kan, selama
1: itu?
4: SM ada tak drama Merdeka? Rintanya.
1: Itu kena nantikan lah. Itu kena nantikan selepas ni. InsyaAllah. Okey Tam, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alright. Jadi itu dia Tam, dah cerita dah. Anda macam mana pula, boleh kongsikan bersama dengan kami. Malu lapis nak telefon macam Tam. Tam tak apalah, handsome. Boleh hantar WhatsApp kami 019-330-4425. Selepas ini kami akan raikan komen-komen daripada anda.
3: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
5: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
6: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
7: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.